0: sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Juwinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutlah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan IOMA dari BVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami peak di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat

0: kondisinya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
1: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.

0: sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak, dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
1: Menurut saya, keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama ya dalam kondisi seperti

0: sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
1: Menurut saya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau, seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Randitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Lin Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: saatnya kita ikuti Polantas RI Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Haji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari jalan Kolonel Hatmo atau Sudirman yang akan mengarah ke jalan PTRM pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari jalan Kolehatmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PMI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian kegiatan Teras Linda, melaporkan langsung dari studio Intensi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.

ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satu RRI Tarakan 97,9 MHz pukul 8.27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan ini kita lanjutkan setelah tuntas dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita menantikan Halo RRI pukul 9. Kali ini kita ditemani oleh ada band Kencan Rahasia.

0: lama sekali ya si Gia.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: loh.
1: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar nggak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya? Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian. Ini
2: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, debu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, debu label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menjadi.

kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI

0: 4, 3, 2.
1: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang mendengarkan kita di Tanjung Selor di 99,9 MHz dan juga di Malinau di 95,3 MHz, serta Anda yang bisa menonton

0: kami ya di YouTube RRI Tarakan Official. Selamat pagi ya, semoga selalu sehat. Jumpa kembali di program Halo RRI hari ini edisi Senin 7 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Saya Arfi Febrianti. Selamat pagi pendengar.
0: Iya, tadi sudah dari subuh malah ya. Iya, semoga yang beraktivitas lancar ya, tidak ada ketinggalan apapun ya yang sudah dipersiapkan sejak malam, mungkin sejak kemarin ya. Semoga semua sesuai dengan harapan kita.
1: Karena biasanya kan hari Senin tuh agak sedikit hektik ya, namanya agak, juga hari pertama. Agak, nah, kalau nggak pintar-pintar disiapin hamin satu,
0: nah, agak riweh ya. Baik pendengar ya, mungkin bagi Anda yang sekarang sudah menipis persediaan airnya di rumah ya, kita tahu beberapa hari terakhir ini belum ada hujan lagi ya, tentunya ini berdampak pada penampungan embung kita hingga ke rumah tangga.
1: Bukan menipis lagi, bukan. Mati-mati sudah nih, macet-macet sudah alirannya.
0: Iya, tentunya iya, yang mau mencuci ya pasti tiap hari perlu air. Nah, ini hal penting ya, hal baku yang harus selalu ready. Betul.
1: Nah ini deh, ngomong-ngomong soal air ya, yang mengancam kita nih terkait ancaman kekeringan. Ada satu informasi dari rri.co.id, Tarakan ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai ancaman kekeringan. Imbauan ini disampaikan melalui publikasi edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Dalam publikasi tersebut, BPBD Kota Tarakan menjelaskan kalau kekeringan ini merupakan kondisi ketika ketersediaan air di suatu wilayah mengalami penurunan drastis akibat curah hujan yang jauh di bawah normal dalam jangka waktu tertentu. Nah, turut dicantumkan pula sejumlah dampak yang dapat ditimbulkan akibat kekeringan, antara lain adalah krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, gagal panen dan menurunnya produksi pertanian, serta meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini beberapa di antaranya tengah terjadi ya. Nah, selain itu kekeringan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat debu dan berkurangnya sanitasi, juga berimbas terhadap ketersediaan sumber air bagi satwa dan ternak. Jadi BPBD Kota Tarakan meminta masyarakat memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini melalui informasi dari BMKG dan BPBD. Masyarakat juga diingatkan, diimbau untuk menggunakan air seperlunya, sehematnya, memperbaiki kebocoran, serta memanfaatkan kembali air bekas pakai. Dan masyarakat ini diminta ya untuk menyiapkan cadangan air. Betul. Simpan di dalam tandon, drum ya, atau wadah penampungan lain. Ini bisa menjadi bagian dari kesiapsiagaan untuk menghadapi berkurangnya ketersediaan air. Sementara untuk Anda yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, pakailah teknik irigasi hemat air. Memilih tanaman yang tahan kekeringan serta menyediakan pakan cadangan. Dan untuk menjaga lingkungan, masyarakat diingatkan untuk menghindari pembakaran lahan ya, melestarikan hutan dan menjaga daerah tangkapan air. Selain itu masih ada lagi nih PR untuk masyarakat ya, ya. Siapkan diri dan keluarga dengan memastikan kesehatan, logistik, juga sadarnya atau mengetahui jalur evakuasi. Sejumlah kebutuhan yang perlu disiapkan antara lain adalah air bersih, logistik, kesehatan, informasi, dan kebutuhan keluarga. Dan itu tadi ya, kembali hemat-hemat dalam penggunaan air, menjaga lingkungan, serta menjaga tanaman ya, bahkan mulai menanam pohon. Ini bisa menjadi cikal bakal untuk menjaga ketersediaan air di masa depan.
0: Karena pohon-pohon ini akan menjadi tempat-tempat serapan air ya, yang akan menampung air. Apalagi kita tahu kondisi sekarang, bicara pohon ya, hutan kita banyak terbakar. Nah, ini juga berdampak juga nih. Jadi apa ya, sistematis ya, jadi berdampak satu sama lain ya.
1: Betul.
0: Hutan tidak ada ya, siap-siap juga tampungan air pasti akan berkurang.
1: Ini efek domino yang kita rasakan ini ya. Jadi hemat-hemat air dan ini ya, daur ulang air.
0: Betul.
1: Kalau misalnya air bekas cuci apa gitu ya, bisa digunakan untuk membasuh halaman atau apa ya, kalau buat bersih-bersih aja ya kan.
0: Efisiensi ya.
1: Memang kita ini kan dunia ini dominan air ya. Okay. Tapi kan yang banyak itu air asin.
0: Yeah.
1: Nah, sedangkan yang kita gunakan ini hanya 2% itu air tawarnya yang bisa kita gunakan.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bicara mengenai tandon, air profil dan lain-lain ini tentu jadi berkah tersendiri Pi ya sama para penjual air profil kita ya. Di tengah kondisi cuaca hari ini ya, kemudian kondisi suplai air dari PDAM ke rumah tangga itu berkurang, tentu banyak telepon nih pasti panggilan yang menguntungkan bagi para penjual air profil.
1: Kadang kayak mau naik haji aja, Cal, daftar tunggu.
0: Iya, waiting list ya.
1: Ngantri ya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kadang perlu jalur orang dalam juga ya kan, kalau enggak kenal bagus nanti aja deh belakangan.
0: Kita absen dulu ya, siapa tahu ada yang mau masuk dari Juwata ya, Memburungan. Bagaimana kondisi air Anda di sana? Silakan di 0821 5320 9845.
1: Nah, sambil tunggu telepon yang masuk dari warga ya, para warga, para wargi, kita sudah terhubung dengan Bang Reza Saputra.
0: Ya.
1: Beliau adalah forecaster BMKG Juwata Tarakan on duty saat ini ya. Kita langsung hubungi saja, kita sapa. Halo Bang Reza, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, saya Ervi dan ada
0: Ical.
1: Ical ya. Di sini Bang Reza. Bagaimana untuk pantauan update cuaca kita nih Kaltara pada umumnya?
2: Ya, untuk update informasi cuaca saat ini untuk wilayah Kalimantan Utara, ini secara umum pada pagi hari ini Kalimantan Utara ini mengalami udara kabur ya, udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap kiriman dari wilayah selatan. Untuk perakiran cuaca hari ini tanggal 7 September 2026, untuk wilayah Kalimantan Utara ini untuk sampai sore hari ini masih diperkirakan udara kabur ya, karena kabut asap. Kemudian untuk malam hari ini ada potensi hujan sedang hingga lebat untuk wilayah Bulungan, Nunukan, dan Malino. Ini bisa terjadi malam hingga dini hari. Kecuali untuk wilayah Tarakan dan Tanah Tidung yang cenderung berawan. Kemudian untuk esok hari dan lusa, untuk wilayah Kalimantan Utara ini secara umum masih terdapat udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian untuk informasi cuaca maritim terkait tinggi gelombang di perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Pemegang Sebadi, Tarakan, dan Tanjung Selor ini masih dalam kategori rendah hingga tenang ya, atau di bawah 1,25 meter. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Bang Reza, mengingat ini cuaca masih dipengaruhi ini ya, udara kabur. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap jarak pandang? Seberapa tinggi jangkauan jarak pandang yang bisa kita capai dengan kondisi seperti ini?
2: Ya, untuk jarak pandang terpendek ya yang kita amati, terutama ini di Bandara Juwata, ini mencapai 1000 meter atau 1 kilo ya di landasan. Ini utamanya mempengaruhi aktivitas penerbangan, dan kita terus pantau perubahan-perubahannya agar demi keselamatan untuk aktivitas penerbangan.
0: Baik, Bang, sempat kemarin ya ada beberapa penerbangan yang harus tercancel karena Gunung Krakatau. Kalau dampaknya sampai sini apakah ada juga, Bang?
2: Untuk dampaknya tidak sampai ke Kalimantan Utara ya. Ini untuk abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau ini bergerak ke arah barat.
0: Iya.
2: Di wilayah Lampung, kemudian Jawa bagian barat, meliputi Banten, DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat, dan kemudian bergerak ke arah ini ya, Samudra Hindia ke barat.
0: Oke, berarti memang daerah sana saja ya, sehingga ada beberapa penerbangan cancel ke sini gitu, Bang ya. Ya, baik Bang Reza, ini bicara apakah merata ini jarak pandang kita di, apakah berdampak juga kabut asap saat ini dengan penerbangan kita?
2: Ya, untuk jarak kaldang ini tidak merata ya, tentunya di Kalimantan itu tergantung geografis tempatnya gitu.
0: Oke.
2: Karena memang di bandara ini apa cenderung landai, kemudian dekat juga dengan permukaan air yang landai, ini sangat terpengaruh oleh persebaran abu asap.
0: Oke. Iya, Bang, ini lagi terik nih. Bagaimana suhu udara kira-kira berapa Celsius ini hari ini? Berapa derajat
2: di
0: sana?
2: Untuk hari ini di Tarakan ya, Tarakan pada siang hari ini bisa mencapai 32 derajat berdasarkan perakiraan.
0: Oke. Baik, tinggi gelombang sudah, kemudian jarak pandang pesawat sudah, suhu udara sudah, baik. Bang, ada yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat, khususnya mungkin titik panas, apakah masih ada titik panas?
1: Hotspot.
0: Iya, hotspot ya, bukan tethering ya. Iya, silakan Bang.
2: Hotspot untuk di Kalimantan Utara ini 24 jam yang lalu terpantau ada pada confidence rendah atau kepercayaan rendahnya berjumlah 2, kemudian confidence yang sedang ini berjumlah 37, sedangkan untuk yang tinggi ini 0.
0: Yeah.
2: Jadi memang kebanyakan titik panas yang kategori tinggi ini berada di Kalimantan Timur.
0: Baik, daerah Berau dan Bulungan, apakah Bulungan masih ada titik hotspot, Bang?
2: Ada, okay. Bulungan. Pertama di bagian perbatasan ini ya, apa Kaltara dengan ini
0: Berau, Kalimantan Timur ya,
2: jadi juga tetap di Bulungannya ya.
0: Berarti masih diindikasikan asap ini kiriman dari sana juga, Bang ya?
2: Betul, walaupun memang ini ya kategori sedang, tetap menghasilkan asap dari bekas-bekas kebakaran.
0: Bang, kira-kira kapan potensi akan hujan ini, Bang?
1: Iya, karena tadi yang sempat dikatakan hujan kan selain Tarakan dan KTT kan itu hujan. Nah, Tarakan dan KTT nih untuk hari ini kan potensinya kecil.
2: Betul. Jadi wilayah Tarakan ini bukan berarti tidak ada potensi hujan sama sekali, ada potensi, tetapi intensitasnya itu rendah dan cenderung hujannya itu yang terjadi lokal tidak merata dan cenderung singkat juga. Menurut prediksi sepekan ke depan itu intensitas curah hujan itu masih dalam kategori rendah, yaitu di bawah 35 mm per pekan.
0: Baik, Bang Reza, silakan himbauannya, apa yang mau ditekankan kepada masyarakat di tengah kondisi saat ini, silakan Bang.
2: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat, karena memang pagi ini kabut asap ini memang cukup pekat ya, himbauan dari BMKG apabila terdesak untuk keluar ruangan ini adalah untuk gunakan masker ya saat beraktivitas. Masyarakat ini dianjurkan menggunakan masker guna melindungi saluran pernapasan dari paparan asap, khususnya ini bagi kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Kemudian jaga pola hidup bersih dan sehat, masyarakat ini diharapkan dapat terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai upaya mempertahankan imunitas tubuh dari potensi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan ini adalah yang paling penting, pemantauan informasi berkala ya, masyarakat ini diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait kualitas udara dan titik panas melalui halaman resmi BMKG atau kanal resmi maupun instansi pemerintah terkait lainnya guna meningkatkan kesiapsiagaan.
0: Baik, Bang Reza, terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi ke Halo RRI pada pagi hari ini.
2: Terima kasih, selamat beraktivitas.
1: Selamat beraktivitas juga untuk Bang Reza dan all team di sana ya.
0: Betul. Okay. Sudah jadi selalu pantau cuaca buat kita.
1: Potensi hujan kita kecil ini, Cel.
0: Aduh.
1: Kurang lebih sepekan ke depan lagi.
0: Iya, dan semoga ya hujan segera turun. Tapi ini memang ada ikhtiar dari masyarakat Kota Tarakan, beberapa instansi sudah menggelar sholat hujan begitu. Semoga ini lebih banyak lagi ya, kita minta doa ya. Tuh. Semoga segera turun.
1: Semoga hujan. Terkabul ya, turun hujan ya. Tapi hujan yang aman gitu.
0: Iya.
1: Yang menunjukkan hujan yang bawa rahmat gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan yang bahaya-bahaya pula bawa yang belakang-belakang itu apa? Jir-jir itu banjir.
0: Ya banjirnya diembung aja ya, jangan di jalanan.
1: Kita.
0: Iya, baik.
1: Kita juga mempersiapkan wawancara nanti dengan Ketua KNTI Kaltara ya.
0: Iya.
1: Ini terkait bagaimana kondisi di perairan ya.
0: Betul.
1: Beliau adalah nelayan yang hari-harinya aktivitasnya adalah di laut gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi pastinya lebih tahu kondisi di sana berdasarkan pengalaman pribadi. Iya. Nah, siapa tahu nih masih melaut juga nih.
0: Iya,
1: gimana
0: Pak,
1: kondisinya?
0: Pantauan dari BMKG tadi ya, pandangan masih apa?
1: 1 kilometer.
0: 1 kilometer. Dan ini apakah berdampak langsung ya ke nelayan-nelayan kita?
1: Iya, soalnya tadi kan sempat Bang Reza bilang tidak aman ya. Tidak aman untuk aktivitas penerbangan dan juga perairan.
0: Iya, selalu hati-hati ya.
1: Ini kita mau tahu nanti, mudah-mudahan kita bisa terhubung dengan Bang Rustan ya.
0: Betul. Baik, sembari itu kita masih menantikan juga ya, yang ingin menyampaikan unek-unek, opini, ya, komentar, masukan di 0821-5320-9845.
1: Oke, Cal, sudah terhubung tampaknya.
0: Kita sudah bersama dengan Ketua KNTI Kalimantan Utara, ada Pak Rustan ya. Halo, selamat pagi Pak Rustan.
3: Pagi, Mas Ica.
0: Pagi, luar biasa
1: pagi,
0: semangatnya.
1: Ya, posisi di mana ini, Bang?
3: Ini baru mendarat ini dari laut ini.
1: Oh, baru mendarat dari laut.
0: Oh, bukan sandar ya, mendarat. Lebih keren jadinya.
1: Waduh, berapa hari di laut, Bang?
0: Berapa hari, Bang, di laut?
3: Dua malam.
0: Baik, Bang, tadi kami sudah sempat wawancara dengan BMKG bahwa pandangan di wilayah maritim Kalimantan Utara 1 kilometer ini berdampak langsung enggak dengan para nelayan kita? Silakan, Bang Rustan.
3: Ya, jadi gini, terkait dengan masalah kabut asap kurang lebih 1 bulan akhir-akhir ini itu sangat berdampak dengan kita sebagai nelayan. Karena kita ini di laut ini tidak leluasa juga seperti apa, kalau cerah kita bebas menentukan lokasi alat apa arah untuk menuju ini kan lokasi tangkap di mana kita mau. Kalau sekarang terbatas, kita tidak bisa kita apa-apa.
0: Baik, Bang, ini berdampak sama penghasilan, Bang, tentunya ya.
3: Iya, pasti. Karena satu, waktu melaut kita pasti dikurangi karena percuma juga sih kalau lari-lari aja kita ke sana sini tidak tahu arah. Bisa-bisa BBM kita habis kalau tidak cukup baru keluar melaut.
0: Baik, Bang, spot yang paling sering begitu yang banyak hasil tangkapnya itu memang daerah yang paling tebal kabutnya saat ini atau seperti apa?
3: Iya, masalahnya makin jauh kita keluar makin hilang daratannya.
0: Oke.
3: Itu loh.
0: Tidak.
3: Karena kabut asapnya ini kalau misalnya kalau kita sudah keluar 5-7 mil keluar itu sudah hilang daratan.
0: Oke. Iya, Bang, sampai sejauh ini apakah dari TNT ada laporan nelayan kita sampai tersesat begitu?
3: Iya, sudah ada korbannya. Itu beberapa hari sudah banyak sih sebetulnya, cuma tidak melapor secara resmi.
0: Iya.
3: Dia hanya hilang 1 malam, ditemukan lagi.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi artinya sesama teman aja yang mencari itu, tidak melaporkan ke ini.
0: Bang,
3: kecuali tadi kalau sudah dicari 2-3 hari tidak ketemu baru melapor secara resmi selalu ini.
0: Iya. Langsung sigap ke Basarnas mungkinnya, Bang.
3: Ya.
0: Kalau untuk gelombang ada enggak? Berdampak juga enggak?
3: Kalau gelombangnya tidak terlalu sih. Nah, ini juga menjadi masalah. Makanya kabut asap itu dia tidak meninggalkan wilayah perairan Tarakan dan daratan Tarakan karena tidak ada angin yang meniup kencang. Seandainya tadi ada angin yang meniup kencang, itu asap itu bisa didorong. Jadi harapan kita itu barat dayanya yang kencang, tapi ujung-ujungnya saya lihat sama saja, seimbang aja dengan timur laut. Pagi barat daya, sore timur laut. Jadi itu asap keluar masuk aja, sudah didorong timur laut, lari lagi ke daratan, didorong lagi barat daya, keluar lagi ke laut.
0: Iya.
3: Itu ya. Anginnya itu loh.
0: Betul. Jadi tetap aja asapnya di situ. Berarti memang hujan yang paling diharapkan saat ini ya, yeah. Pak Rustan.
3: Ya. Kalau hujan lebat, ada anginnya, nah itu yang bisa mendorong asap jauh-jauh. Tapi kalau begini aja seimbang terus, pagi masuk, sore keluar, wah, tidak jauh, Mas. Pasti asapnya di atas Tarakan aja terus.
0: Iya, tapi ini memang musiman ya dirasakan oleh nelayan kita atau seperti apa tiap
3: iya,
0: tahun? Atau
3: seperti apa? Jadi ini kan memang setiap tahun, itu setiap bulan Agustus, makanya sih harapan kita terhadap pemerintah semestinya sih ini perlu antisipasi juga sih. Kenapanya kita ini kan sebagai nelayan, kalau sudah terdampak begini kita mau kemana kalau bukan pemerintah?
0: Baik.
3: Itu kan contoh misalnya, kalau sudah terjadi seperti ini kan. Bagaimana caranya kita melaut? Kita hanya meraba-raba.
0: Iya.
3: Sementara pemerintah kita lihat diam-diam aja sih, tidak ada ininya sih. Sebenarnya kan ya minimal ada kompas lah atau apakah dibagi-bagikan ke nelayan.
0: Iya.
3: Dispender ke JPSK supaya nelayannya tidak terdampak. Walaupun misalnya kabutnya tebal, dia bisa tetap melaut karena ada apa alat yang canggih dimiliki oleh nelayan. Nah, nah itu ya yang menjadi masalah bagi kita.
0: Iya. Bang, kalau boleh tahu harganya satu kompas atau apa dispender tadi yang diharapkan nelayan ini mahal nggak kalau seandainya?
3: Kalau yang dispender JPS-nya itu tidak mahal sih. Kalau yang bagus itu sudah lumayan, itu sekitar 5 jutaan, 3 jutaan.
0: Okay.
3: Tapi kalau yang kompas itu sekitar 500.000 ada.
0: Bisa.
3: Di bawah 500 ada. Okay. Kalau kompas biasa aja sih.
0: Kompas ini minimal ada penunjuk arah lah kalau
3: ya,
0: tidak terlihat daratan ya. Oke. Baik. Baru Tam, ada harapan apalagi himbauan kepada teman-teman nelayan lainnya, silakan.
3: Jadi untuk teman-teman silakan aja melaut dengan catatan ya jangan lupa. Karena sekarang ini teman-teman hanya dilengkapi dengan HP Android yang ada aplikasi JPS-nya itu kita download.
0: Iya.
3: Nah, itu kan macam-macam, ada yang pakai signal, ada yang tidak pakai signal.
0: Iya.
3: Nah, cuma masalahnya baterainya harus standby terus, jangan sampai sudah di tengah laut akhirnya HP-nya lobet.
0: Iya.
3: Parah juga, bahaya juga jadinya.
0: Bisa dipakai ya.
3: Itu. Iya, enggak bisa dipakai.
0: Baik. Terima kasih Bang Ustam atas informasinya. Oke. Kondisi perairan kita di Kaltara.
3: Terima kasih RRI.
0: Terima kasih. Ini sukses selalu untuk nelayan kita.
1: Iya. Dan selalu selamat ya dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah di laut.
0: Betul,
1: ya.
0: Amin. Dan tentunya ini berdampak sama penghasilan juga ya, Pia.
1: Karena ternyata ironisnya tuh gitu, Cal. Yang lahan-lahan tangkapan yang produktif malah yang di tempat yang berbahaya,
0: ya,
1: gitu ya. Yang tidak bisa dijangkau untuk saat ini. Mungkin kalau kondisi cuaca normal mungkin bisa ya. Tapi dalam situasi saat ini ternyata masih berbahaya. Jadi ya nelayan agak dilema di situ ya.
0: Iya, kita masih menantikan juga Anda, silakan di 0821 5320 9845.
1: Tapi katanya kita mau break.
0: Oke, kita break dulu kali ya.
1: Break dulu, nanti kita akan mencoba terkoneksi dengan Bapak Tamrin Toha.
0: Betul.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Tetap di Pro 1.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio ke teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku kerungu loh salammu. Sambo kangen.
7: Sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Dan ya gua apa kita pace?
10: RRI digital saja tuh.
9: Sesekali, jess lah.
7: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
15: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
14: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
15: Tapi, masalah saya lebih penting.
16: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
17: Halo RRI.
16: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
17: Halo RRI.
12: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar Lima Linau, dan juga Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Baik, pendengar dan juga pemirsa, tentunya selain berdampak di perairan dan penerbangan, ya, kabut asap juga menyebabkan tentu sejumlah aktivitas di luar ruangan menjadi terhambat, ya. Dan itu terbukti, Wali Kota Tarakan sudah mengeluarkan surat edaran, ya, sesuai tentunya rekomendasi dari DLH, ya, yang sering memantau bagaimana kualitas udara. Dan juga tentunya ada beberapa dinas-dinas yang ada di Kota Tarakan juga sudah menerjemahkan ini, ya. Salah satunya bagaimana menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah, ya, Pia.
1: BDR.
0: Baik. Nah, untuk membahas itu kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, ada Bapak Tamrin Toha di ujung telepon. Halo, selamat pagi, Pak Toha.
2: Selamat pagi.
0: Iya,
1: pagi, sehat, Pak.
2: Sehat, Pak. Alhamdulillah.
0: Ya. Iya, ini lagi serak-serak kayaknya suaranya.
2: Ya.
0: Lagi
2: pengaruh erupsi vulkanik.
0: Oh, jauh ya sampai sini.
1: Jauh ya, Pak, ya.
0: Baik. Pak, ya. Tamrin Toha, bagaimana kondisi aktivitas belajar mengajar kita ini? Apakah hari ini sudah mulai diliburkan atau seperti apa? Silakan.
2: Baik. Jadi hari ini pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di khususnya di jenjang SD dan SMP itu masih tetap berjalan seperti biasa, karena kita masih tetap mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga edaran Wali Kota. Karena posisi indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Tarakan itu masih kategori sedang, ya, itu dengan nilai 78, ya. Nah, jadi kecuali itu kalau sudah nilai atau kategorinya di atas 100, itu diperbolehkan melakukan pembelajaran dari rumah.
0: Ya, baik. Pak Tamrin Toha, bicara mengenai yang belajar jarak jauh ini, apakah semua SD, ya, SD kelas 1 sampai 6 atau ada dikecualikan untuk kelas-kelasnya mungkin?
2: Ya, kalau berdasarkan edaran Menteri, kalau kategori udara tidak sehat, ya, di atas 100, maka pembelajaran boleh dilakukan dengan BDR, ya. Tapi itu pun terbatas pada siswa kelas rendah, itu kelas 1 sampai kelas 3, okay. Ya, termasuk di TK, ya, dan juga siswa-siswa yang masuk kategori punya penyakit penyerta gitu, ya.
0: Oke. Ini, ya, tentunya diantisipasi, ya, bisa muncul karena kondisi udara saat ini. Baik, Pak Toha, kalau pengawasan sendiri seperti apa pembelajaran jarak jauh ini yang diharapkan? Apakah tetap ada penilaian, ada tugas-tugas, atau seperti apa, Pak?
2: Ya, kalau sistem BDR itu belajar dari rumah, ya, biasanya guru itu dengan pakai Zoom, ya, yang dilaksanakan guru dari sekolah, ya, kemudian anak-anak mengikuti lewat Zoom, apakah menggunakan HP atau menggunakan laptop, ya, dan kemudian kita juga diminta tetap melaporkan ke Dinas Pendidikan, ya. Tapi ini kan belum berjalan, ya, belum berjalan BDR di Kota Tarakan.
0: Iya. Baik. Kondisi saat ini udara terpantau sedang. Kalau untuk aktivitas di sekolah untuk kelas 4 ke atas ini, Pak, apakah tetap ada olahraga di luar ruangan atau diliburkan sejenak?
2: kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas outdoor ya.
0: Iya.
2: Jadi diharapkan yaitu kegiatan-kegiatan maupun yang sifatnya outdoor itu dilaksanakan saja di dalam kelas ya. Kemudian juga sekolah-sekolah diharapkan mengimbau pada murid-murid itu menyiapkan masker ya, masker ya, dan bisa digunakan.
0: Iya. Ya. Baik. Tadi sempat disebutkan bahwa belum diberlakukan ya?
1: Iya.
0: Iya. Ini kapan akan diberlakukan?
2: Iya, belum karena. Itu kalau sesuai dengan surat edaran wali kota itu kalau kita sudah masuk pada indeks standar pencemaran udara melebihi 100 ya.
0: 100.
2: Sekarang kan provinsi masih 78.
0: Iya.
2: Ya. Sedang. Mudah-mudahan kita harapannya kan sedang apa namanya menurun terus gitu ya.
0: Iya. Baik. Ya. Baik. Ya. Pak Tamrin, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan himbauan kepada masyarakat, kemudian orang tua siswa maupun siswa-siswi kita di Tarakan, silakan Pak.
2: Ya, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan tetap menghimbau pada murid-murid atau peserta didik untuk tetap melaksanakan atau mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Kemudian tetap bisa menggunakan masker, kemudian menghindari aktivitas ya di luar, banyak aktivitas di luar. Termasuk juga pada orang tua, saya melihat terutama di sosial media itu ya, banyak yang membanding-bandingkan dengan daerah lain ya, yang sudah memberlakukan BDR. Ya. Jadi selalu bertanya kenapa Tarakan tidak. Nah, kita kan tetap mengacu pada surat edaran baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian diikuti dengan surat edaran Wali Kota Tarakan. Ya, jadi memang berbeda kondisinya dengan Tarakan, Bulungan dan Nunukan. Ya. Termasuk sebetulnya juga ya, saya nggak tahu kalau dari apa namanya sekolah dibawa Kemenag gitu ya, karena sudah memberlakukan BDR. Nah, saya mungkin barangkali juga mengacu pada surat edaran dari Kementerian Agama. Kalau kami kan mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Baik. Pak Gadis, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Halo RRI.
2: Ya, sama-sama, Mas.
0: Iya, ya. Salam sehat selalu, Pak. Sukses selalu ya. Dan
2: amin. Selamat juga.
0: Kembali
2: sukses.
1: Selamat beraktivitas kembali, Pak Tamrin Toha.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, itu tadi pendengar ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan ada Bapak Tamrin Toha yang sudah bersama kita ya di ujung telepon membahas terkait mengenai bagaimana pembelajaran jarak jauh ya ataupun belajar dari rumah nih. Dan belum diterapkan, Pi, ya karena memang semoga segera meredah lah ini bagaimana asap-asap tentu pro kontra juga ya, Pi, bicara mengenai belajar di rumah ini. Ada orang tua sebenarnya
1: ada orang tua yang sebenarnya kontra ya kalau anak-anaknya di rumah.
0: Di rumah gitu. Di rumah justru ya. Apa ini?
1: Out of control cara. Malah nggak terkendali ya. Tapi ya ya ini dilema.
0: Betul.
1: Ya. Karena semua juga berjalan sesuai aturan ya. Daerah mengamankan dari aspek kesehatan ya kan. Nah, kalau yang di rumah nih para ibu mengamankan dari kewarasan ya.
0: Betul.
1: Kewarasan mental. Iya. Tapi ya sudah, nanti kita coba lihat ini ya, harapan kita kan mereda ya, hilang bahkan ya. Jadi tidak ada lagi BDR atau semacamnya. Betul. Dan anak-anak bisa bersekolah dengan aman, nyaman gitu ya. Tapi kalaupun nanti suatu saat aturan ini harus ditegakkan, ya artinya memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
0: Iya.
1: Ini untuk anak-anak kelas rendah aja ya, 1 sampai 3. Dan juga anak-anak kelompok PAUD ya, kelompok bermain ya Cal ya.
0: Betul.
1: TK gitu ya. Jadi kalau mungkin kelas 4, 5, dan 6 ya tetap bersekolah. Tentunya juga dengan penggunaan masker yang harus disiplin.
0: Kemudian aktivitas di luar rumah juga dikurangin ya. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana olahraga mungkin dikurangi kalau dari biasanya di luar ruangan ya di dalam ruangan lah ya. Tuh. Kemudian juga kegiatan mungkin seperti upacara dan lain-lain juga mungkin bisa saja dikurangin ya. Tapi memang belum ada larangan untuk saat ini ya, karena memang kita berharap ya segera mereda ini kabut asap.
1: Nah, untuk warga di rumah juga bisa ya melakukan pengamanan mandiri ya, bagaimana untuk mengurangi paparan udara buruk secara langsung ini, terutama bagi kelompok rentan ya, anak-anak, lansia, ibu hamil, atau juga penderita komorbid ya, yang punya riwayat penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru kronis. Nah, itu bisa batasi aktivitas luar ruangan, lalu gunakan masker sesuai standar ya. Wajib pakai masker pelindung seperti masker bedah atau respirator N95 kalau kabut asapnya pekat dan tebal ketika terpaksa keluar rumah. Lalu jangan lupakan juga untuk perlindungan mata dan kulit. Pakai kacamata pelindung untuk mencegah iritasi mata, dan segera bilas tubuh Anda setelah terpapar asap ya. Mandi mungkin gitu ya Cel ya, kalau habis dari luar rumah. Dan menutup ventilasi rumah dan kantor rapat-rapat saat kualitas udara di luar berada pada tingkat berbahaya atau dalam indeks yang tidak sehat. Gitu ya. Jangan lupa juga cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah makan ya, supaya nggak ada partikel abu dan kuman, nggak bakar-bakar sampah di pekarangan rumah atau buka lahan perkebunan dengan cara bakar-bakar. Terapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Banyak minum, terus sanitasinya juga diperhatikan, kebersihan lingkungannya ya. Nah ini ya, bakar-bakar ini nih, biasanya banyak warga yang masih nekat bakar-bakar walaupun alasannya, oh ini kan di halaman rumah saya. Iya, tapi asapnya kemana-mana Bu.
0: Kalau bakar ikan gimana bakar ikan?
1: Bakar ikan asal dibagi diam.
0: Barbecue ya, ada apa-apa yang grill-grill.
1: Sampah ya. Karena kaitannya kan dengan limbah. Betul. Ya kan? Gitu ya. Jadi kita juga harus waspada ya. Kita ini terbuka sekali kemungkinan untuk potensi kabut asap yang makin menebal karena udara kabur masih ada kan.
0: Betul,
1: sampai sekarang.
0: Udara kabur. Ini ya sesuai yang disampaikan BMKG tadi ya, udara kabur ya. Iya, ini juga apa ya, bagi Anda yang mungkin sudah mengalami gejala-gejala langsung datangi pusat layanan kesehatan
1: yang terdekat ya, terutama yang punya riwayat penyakit saluran pernapasan ya, asma ya, tuberkulosis ya, hati-hati ya, ini sangat berpengaruh. Apalagi apa tadi istilahnya? Udara kabur.
0: Kayak
1: masa depanmu ya Cal.
0: Alhamdulillah masa depan kita harus disenter dulu. Biar terang, senter lampu kuning ya.
1: Harus optimis ya, masa depan kita cerah ya.
0: Betul.
1: Oh, ada wawancara lagi. Dengan siapa ini? Reni Aizir Zain.
0: Iya, dari DLH Tarakan.
1: DLH Tarakan ya.
0: Ya, tentunya ini bicara mengenai bagaimana kualitas udara kita hari ini ya. Yang kemarin, hari ini, dan mungkin prediksi besok.
1: Besok kayak apa
0: seperti
1: gitu.
0: Seperti apa? Ya. Apakah ini semakin baik ya atau semakin buruk?
1: DLH Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita akan terhubung dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan DLH Kota Tarakan.
0: Oke, ada Bang Cairin Zain. Halo, selamat pagi Bang Zain.
3: Ya, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Bang Zain, bagaimana kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, pagi ini ya seperti yang kita lihat secara visual, yang kita rasakan kondisi kota Tarakan ya cenderung agak berkali-kali ya.
1: Ini apa nih Bang, update kualitas udara di Tarakan pagi ini bagaimana berdasarkan catatan DLH?
3: Oke, baik. Untuk update kualitas udara berdasarkan hasil pemantauan pada SPKUA ya, yang berada di kantor DLH Kota Tarakan, pada pagi ini jam 9 nilai indeks yang tergantung pada SPKUA ISPU itu berada di level 83 atau sedang. Nah ya, itu melonjak 3 poin ya dalam 1 jam. Nah ini kalau kita lihat terjadi lonjakan signifikan. Biasanya itu 1 jam itu dikenaikannya 1 poin. Tapi pagi ini dari jam 8 sampai jam 9 itu terjadi lonjakan 3 poin dari 81 ke 83.
1: Oke. Dengan kondisi seperti itu artinya apa Bang? Akan terbuka kemungkinan semakin lebar akan terjadi lonjakan-lonjakan berikutnya?
3: Iya, kalau kita melihat rekaman ya, biasanya kan kita memantau juga ini per jam. Memang jika terjadi kenaikan yang signifikan misalnya dalam 1 jam 1 poin itu sampai dengan siang atau sore nanti apabila tidak ada hujan ataupun hembusan angin yang membawa kabut ini keluar dari area kota Tarakan, ini akan terus menanjak, akan terus naik. Karena ini kemungkinan besar ini adalah asap kiriman dari luar.
1: Iya. Baik, Bang Zen, ini lonjakan baru terjadi hari ini atau sebelumnya sudah pernah terjadi juga yang cukup signifikan?
3: Ya, lonjakan yang terjadi pada hari ini juga terjadi beberapa waktu lalu ya, beberapa hari lalu. Sebenarnya ini fluktuasi saja, ya, turun juga ke nilai yang di bawah ya, mengalami dalam kondisi sekarang. Nah sekarang naik lagi, ya semacam naik turun seperti itu, cuma masih dalam kondisi belum menyentuh sampai ke level 100 seperti minggu lalu ya, tanggal 1.
1: Oke, ya sempat di tanggal 1 indeks mencapai 104 ya Bang Zen ya.
3: Iya, nah, kemudian turun lagi dan juga naik lagi dan turun lagi gitu. Di area sedang sampai sekarang naik lagi ke 83.
1: Okay.
3: Nah ini mudah-mudahan tidak terlalu signifikan nantinya. Tapi kalau melihat apa namanya yang kami pelajari selama ini, kalau dia kenaikannya ini cukup signifikan dan tidak ada faktor-faktor yang bisa mengurangi asap seperti angin atau hujan yang cukup, ini akan bisa terus naik seperti itu sampai dengan nanti malam.
1: Oke, Bang Zen, mengingat situasi seperti ini yang potensial akan terus melonjak ya indeks ini, apa rekomendasi yang bisa diberikan terutama untuk warga kota Tarakan ini, Bang?
3: Ya, rekomendasi yang bisa kami sampaikan ya sebagai himbauan juga kepada masyarakat bahwa memang dalam kondisi udara sedang memang masih dalam tahap bisa diterima oleh makhluk hidup ya, kondisi udara aja. Akan tetapi kepada kelompok rentan yang berisiko terhadap penyakit pernapasan, sama itu apa namanya anak-anak, kemudian itu yang hamil, kemudian manula, orang tua, disarankan menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan apabila terpaksa menggunakan melakukan aktivitas di luar ruangan, ya disarankan menggunakan masker. Kami juga sudah menyampaikan surat edaran nomor 82 tahun 2026 terkait upaya strategis pelindungan masyarakat terhadap asap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan indeks kadar pencemaran udara. Nah di situ sudah disampaikan edaran atau arahan dari wali kota Tarakan, yaitu baik itu apa namanya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran, penyesuaian kegiatan pendidikan, kemudian perlindungan kepada kesehatan masyarakat, pekerja, kelompok rentan, dan mitigasi atau penanggulangan. Nah ini surat edaran ini juga diberlakukan apabila kondisi ISPU berada di level tidak sehat 101 sampai 200. Dan tetapi dalam beberapa kondisi juga memang perlu diperhatikan ya, terutama untuk kelompok rentan ya, terutama anak-anak sekolah. Di kita lihat juga ada beberapa sudah sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh dan juga pembatasan jam pelajaran. Nah, ini menyesuaikan saja dengan kondisi apabila diperlukan dan dirasa perlu, tidak menunggu kualitas udara memburuk, tapi ini sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi seperti itu.
1: Baik, siap Bang Haizir Zain dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini, untuk informasinya. Semoga kita yang kita butuhkan ini adalah hujan dan angin ya, untuk bisa terus mereduksi indeks yang kita khawatirkan akan semakin melonjak ini ya Bang ya.
3: Iya. Ini juga sangat lagi itu masyarakat sama-sama harus memantau kondisi kualitas udara Kota Tarakan melalui aplikasi Ispomet yang bisa di download di Play Store atau App Store. Dan juga sama-sama kita menjaga kondisi kita dengan tidak melakukan pembakaran terbuka, pembakaran sampah, pembakaran lahan, atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan asap atau emisi yang bisa menambah atau berkontribusi besar.
1: Baik.
3: Terhadap kondisi udara di Kota Tarakan.
1: Siap. Terima kasih Bang Haizir Zain SSTP, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu Bang.
3: Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Iya, ini satu informasi dari DLH ya, bahwa indeks hari ini 83 ya. Cal, 83 ini kategori menengah ini.
0: Sedang.
1: Jadi ini lonjakannya signifikan dalam 1 jam 3 poin terlampaui.
0: Oke. Ini semakin memburuk atau?
1: Iya, jadi ada potensi ini akan semakin meningkat lagi. Artinya
0: semakin panas cuaca ini semakin
1: bisa semakin buruk nanti indeksnya ya. Jadi itu tadi rekomendasi yang sudah diberikan. Ya. Ada memang beberapa sekolah yang sudah menerapkan pembatasan jam pelajaran dan beberapa SMA sudah ada nih Cal.
0: Oke, pulang cepat.
1: Pulang cepat. Nah, jadi yang harusnya jam 4 sore, jam 2 udah pulang. Gitu ya. Jadi enggak usah menunggu sampai indeksnya betul-betul naik katanya.
0: Betul.
1: Dilihat-lihatlah ya ini sebagai bagian dari mitigasi.
0: Iya, kemudian ya bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, selalu pakai masker tentunya ya. Ini untuk saling menjaga biar tidak terpapar dengan kondisi udara yang buruk ataupun penyakit-penyakit yang bisa gampang menular ya.
1: Iya, kita kan nggak tahu ya imun kita ini standarnya seperti apa. Mungkin kita merasa sehat, tapi kita nggak tahu imun kita lagi rendah atau gimana. Jadi pastikan pakai masker ya, apalagi yang punya riwayat penyakit pernafasan.
0: Betul.
1: Untuk nelayan yang melaut, jangan lupa sertakan beberapa alat pengaman ya, termasuk kompas ini untuk menghindari tersesat ya. Jarak pandang hari ini 1 km ya, jadi hati-hati ya kalau untuk melaut atau aktivitas apa sih perairan ya. Penerbangan juga nih akan ada kemungkinan kayaknya Cel ya untuk nanti dilakukan pembatasan-pembatasan ya kalau masih terus begini kondisinya. Ya sekali lagi kurangi aktivitas di luar jika tidak ada tingkat urgensi yang tinggi ya. Kalau enggak penting-penting banget enggak usah keluar rumah.
0: Kemudian tampung air Anda ya. Kira-kira gunakan seefisien mungkin ya, semaksimal mungkin. Kemudian selalu jaga kebersihan tentunya ya. Semua itu kembali kepada Anda. Kemudian mungkin yang sudah merasa ada gejala-gejala ini itu ya, silakan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Laporkan kondisi Anda biar langsung ditangani. Iya, kemudian ya kita sudah di penghujung acara. Tentunya pendengar, terima kasih bagi Anda ya, yang sudah bergabung. Kemudian para narasumber kita ya, yang sudah sedia ya, standby bisa kita konfirmasi langsung. Ya, kemudian juga ada penonton kita ya, yang menonton di YouTube RRI Tarakan Official. Kami selalu mengajak Anda ya, jangan lupa follow, subscribe ya semua sosial media kita. Dari RRI Pro 1, ya Pro 2, BPID dari Tarakan, kemudian apalagi nih, banyak nih ya. Jangan ketinggalan ya, di YouTube kita juga Anda bisa menonton ini lagi ataupun dialog-dialog keren-keren lainnya ya, yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan Anda di YouTube kita di channel RRI Tarakan Official.
1: Oke, kita absen dulu.
0: Oke.
1: Kerabat kerja yang bertugas pagi ini, sebelum kami mohon pamit undur diri, ada Rustan, Reni, Pinar ya, Akbar, Anas dan Bang Zubair ya, ini pendukung kita yang ada di belakang layar. Terima kasih. Dan saya Ervi Febrianti.
0: Saya Andi Muhammad Rizal ya, mohon undur diri, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner serabi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.
1: Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi masih diperjelaskan dari Jalan Singwakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 3 sore nanti. Baiklah pendengar, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI, program Satu Tarakan ditemani dengan satu lagu dari Mickey Ochan, Siagian, featuring dengan Okin, Expo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekedar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encing peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corin Poisson. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corin berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lafon.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pupuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pupuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

inspirasi satu lagu dari miliknya Pusaka Kata, Kehabisan Kata. Di tahun 2018 lagu ini hadir ya pendengar, dan saat ini masih enak sekali untuk kita nikmati didengarkan sambil melakukan aktivitas. Pendengar, sedikit informasi untuk Anda yang mungkin ingin bepergian keluar kota, terutama ke Jakarta pendengar, karena Suta masih ditutup dan untuk arus kendaraan menuju bandara itu lenggang. Arus kendaraan di tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta terpantau lenggang Senin 7 September 2026 pagi. Lalu lintas menuju kawasan bandara berjalan lancar tanpa hambatan maupun antrian kendaraan, dan pantauan dari rri.co.id menunjukkan tidak terlihat kepadatan mobil yang mengarah menuju terminal Bandara Soekarno-Hatta. Kendaraan masih dapat melintas dengan lancar di ruas tol menuju kawasan bandara. Kondisi tersebut terlihat di tengah penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan bandara hingga Senin 7 September 2026 pagi demi memastikan keselamatan penerbangan. Penutupan operasional tersebut turut mempengaruhi aktivitas masyarakat yang biasanya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi itu terkait dari arus kendaraan yang relatif sepi di akses tol Cengkareng menuju bandara. Sebelumnya, pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau calon penumpang tidak datang ke bandara selama periode penutupan. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan. Dan himbauan tersebut disampaikan untuk menghindari penumpukan penumpang di bandara selama operasional penerbangan dihentikan. Dan maskapai juga diminta memberikan informasi kepada penumpang terkait perubahan status penerbangan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Gatal, saya Beku yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Tarakan. Pendengar, untuk Anda informasi yang satu ini ya, datang dari HW RRI tadi pagi di jam 9 pagi. Dan pendengar, Dinas Pendidikan Kota Tarakan mengimbau para orang tua murid untuk memahami dasar pengambilan keputusan terkait kegiatan sekolah di masa kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, menyampaikan imbauan tersebut saat berbicara di program Satu Tarakan dalam acara HW RRI Senin 7 September 2026. Tamrin merespon dinamika di media sosial di mana sejumlah orang tua membandingkan kebijakan Tarakan dengan daerah lain yang sudah meliburkan siswanya. Dan juga meskipun KBM tatap muka tetap berjalan, Disdik mewajibkan seluruh sekolah menerapkan langkah mitigasi pencegahan gangguan pernapasan. Siswa diminta untuk selalu mengenakan masker dan mengurangi mobilitas atau aktivitas bermain di luar ruangan sekolah. Tamrin juga meminta para siswa dan orang tua untuk tetap tenang serta terus mengikuti petunjuk resmi dari pemerintah daerah. Sinergi antara sekolah dan orang tua diharapkan dapat menjaga proses belajar tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan faktor kesehatan anak. Namun jika dinilai ISPU melebihi angka 100, BDR akan diberlakukan secara terbatas untuk siswa kelas rendah, yaitu kelas 1 hingga kelas 3 SD serta jenjang TK. Kebijakan BDR tersebut juga berlaku bagi para peserta didik yang memiliki riwayat penyakit penyerta yang rentan terhadap paparan asap. Ini yang diungkapkan oleh Tamrin. Dalam pelaksanaannya nanti, sistem BDR akan memanfaatkan media pembelajaran daring seperti aplikasi Zoom yang dikendalikan oleh guru di sekolah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: program yang satu kali informasi dan inspirasi musik tradisional dan budaya. Salah satunya dari miliknya Wulan, kakak jadi ingatan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Kami informasikan berita olahraga dari RRI Programa 3 Jakarta akan kami hadirkan di tepat di jam 12 untuk siang hari ini. Untuk Anda yang ingin keluar ruangan, jangan lupa kami informasikan kembali lagi jika ingin beraktivitas di luar ruangan diminimalisirkan, dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker. Tetap sehat, tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Khusus buat cucu-cucuku nang ada di Tarakan, nang sabunian lah. Mudah-mudahan kita hibur nang lagu karindang.

khasa duniaan mengada di daratan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingetan lagi bahari, aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawah menyanyi karindangan khusus buat cucu-cucuku nang ada di daratan mangsa duniaan lah. Mudah

0: masih di musik tradisional dan budaya. Karindangan vokal dari Kak Ijai Waktu Anu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Rajab Syah, yang akan melaporkan secara langsung keadaan pasokan air dari Perumda Tirta Alam Tarakan yang akan melakukan pengaliran air bergilir seiring semakin menipisnya pasokan air baku di embung Bina Latung dan Persemayan. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Rajab Syah.
1: Selamat siang rekan Diki.
0: Baik Rajab Syah, silakan melaporkan secara langsung bagaimana nih pasokan air yang akan mengalir untuk masyarakat Tarakan. Silakan Rajab.
1: Ya, baik pendengar, beberapa saat lalu baru saja Direktur Utama Perumda Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, dan teknisinya atau jumlah karyawannya meninjau kondisi ketersediaan air baku di embung Kampung Satu atau Bina Latung, di mana dari pantauan kami di lapangan kondisi air baku di embung Bina Latung ataupun di embung Kampung Satu sudah semakin menipis, sehingga ada rencana maksud kami ada rencana di Perumda Tirta Alam Tarakan melakukan pengaliran air bergilir. Dan bersama kami sudah ada Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Bapak Iwan Setiawan. Selamat siang, Pak Iwan.
2: Ya, selamat siang. Ya,
1: Pak Iwan, bisa dijelaskan sedikit kondisi air baku kita di embung yang ada di mana?
2: Ya. Kondisi air baku kita di embung, di dua embung itu sudah kritis. Di Bina Latung bahkan sudah kering, di Rawasari sudah kering, di Persemayan sudah tidak bisa diambil airnya. Makanya alternatif kita adalah akan melakukan penggiliran ke masyarakat, karena total produksi kita itu turun sekitar 250 liter per detik. Nah, ini yang akan kita kekurangan ini akan kita gilir nanti di masyarakat. Mudah-mudahan cepat turun hujan sehingga kondisi ini bisa cepat teratasi.
1: Rencana ini kapan, Pak?
2: Penggiliran ini rencananya akan dimulai hari ini. Mulai hari ini nanti kita umumkan di media sosialnya PDM Tarakan. Saya berharap nanti masyarakat bisa melihat di media sosialnya PDM Tarakan jadwal penggilirannya.
1: Selain rencana penggiliran, kan ada upaya lain untuk membantu masyarakat?
2: Ya. Kita juga siapkan skema untuk membagi air gratis. Kita kirim tangki, misalnya permintaan dari RT, ketua RT-nya, nanti akan kita bagikan air secara gratis ke masyarakat. Karena kita punya dua tangki, truk tangki di PDM Tarakan.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, dan itu tadi keterangan singkat dari Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan. Dan kita berharap kondisi ini dilakukan karena memang ketersediaan air baku untuk pasokan air Perumda Tirta Alam Tarakan memang sangat menipis. Dampak sudah kurangnya atau minimnya curah hujan yang terjadi di Tarakan dalam sebulan terakhir. Dari Embung Bina Latung, kami kembali ke studio bersama rekan Diti.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah, selamat bertugas kembali. Dan pendengar RRI program 1 Tarakan, dimanapun Anda berada, tetap hemat air ya di masa untuk saat ini, karena curah hujan yang tidak stabil dan juga hanya sebentar pendengar, dan tetap jaga kebersihan, kesehatan, dan tetap minum air putih yang banyak. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk hari ini di musik tradisional dan budaya, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Emilia Agus, Pandang Arum.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak

0: Pendengar RRI, program Bersatukan Informasi dan Inspirasi, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami akan hadirkan berita olahraga dari RRI Program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Akademika Olahraga Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menangkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung melanjutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Ryan. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Javier di menit ke-12 dan melevar karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Ben Havers menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terakhir ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavani di menit ke-63. Tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara bagi Chelsea, Xabi Alonso, aku kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil yang selainnya, Everton mengalahkan Manchester United 2-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Poligaran, Ipres Mengudara, untuk Indonesia.

0: kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Questa sera 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: UEFA Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Rasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the fourth
2: meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setim

0: yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu mulai masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
1: It's a day that will remember forever, I think.
2: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
1: And to hear the support is a

0: akhirnya saat balapan masih berlangsung.
1: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
0: Hasilnya membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar

informasi dari kabar Timnas Indonesia. Kalahkan Australia di klasemen grup A, Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2020. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia. Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan. Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini. Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Arnold Van Trian menyampaikan laporannya.

perlu saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Vidkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah

0: sendirem?
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados, e a vitória é justa. Para lá, para nós, passou, para Manangá, para Tandinha, Malanil, para Babado Satur, para Babado Duarte, para Babado Duarte, para Babado Duarte, para Babado Duarte, para Babado Duarte, para Babado Satur, para pedir Babado Duarte, para Babado Duarte, para Babado Duarte, para Babado Duarte, para Manangá, para Tandinga.
0: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitko mengatakan, pertandingan menghadapi Persija Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
2: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
0: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo.

hari terakhir, tim panahan Rikerv Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Pastia di perunggu. Sementara Diananda Hoironesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan jadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemain Rikerv yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jakarta sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris Sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak disebabkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai

0: media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Di antaranya kami akan menghadirkan aktivitas terkini Gunung Anak Rakatau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sebenarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balen, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: sebenarnya tak.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

informasi untuk Anda. Satu lagi dari miliknya Pongki Barata Sastra yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-58 meninggalkan jam 12 untuk siang hari ini. Selanjutnya pendengarkan kami ajak Anda untuk mengikuti berita Pakuntaka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Senin 7 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Anggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Kalimantan Utara semakin tebal dan berdampak langsung pada aktivitas nelayan. Jarak pandang di laut yang terbatas membuat sebagian besar nelayan memilih tidak melaut. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Ini lebih tebal ini, karena jarak pandang ini terbatas ya, jadi tidak ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan mengakibatkan langit di Tarakan, Kalimantan Utara turut terdampak kiriman asap, bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat termasuk nelayan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI Kaltara, Rustan mengatakan kabut asap saat ini semakin tebal mengakibatkan jarak pandang semakin terbatas. Ia bahkan memperkirakan jarak pandang di laut pada Senin pagi 7 September hanya sekira 50 hingga 100 meter dari tempat ia melaut di sekitaran perairan sebelah selatan dan timur Laut Tarakan. Padahal lokasinya masih dekat dengan daratan, namun asap tetap menyelimuti dan membuat navigasi sulit. Kondisi itu sangat berbahaya karena rambu-rambu navigasi laut tidak terlihat.
1: Ini lebih tebal ini, karena jarak pandang ini terbatas nih, jadi tidak ada rambu-rambu navigasi kelihatan ini.
3: Kira-kira kalau Bapak memperkirakan jarak pandang nih sudah terbatas sampai berapa kilo aja, Pak?
1: Ini nggak sampai 100 meter ini kalau di laut ini. Bayangkan ini rambu-rambu tidak ada kelihatan ini dekat kita, padahal dekatnya kita sama rambu-rambu ini.
2: Akibat kabut asap yang sudah menyelimuti langit Tarakan sebulan terakhir, Rustan memperkirakan saat ini sekitar 70% nelayan tidak melaut, hanya 30% yang masih berani melaut dengan risiko besar. Kondisi ini juga berdampak pada pendapatan nelayan yang menurun drastis karena minimnya cahaya matahari dan bulan yang tertutup kabut sehingga ikan juga berkurang.
1: Sudah hampir satu bulan kita ini menderita ini. Kenapa kita terdampak? Karena kita tidak bisa menentukan peluang untuk ini menuju tempat kita tangkap.
2: Rustan mengaku kondisi ini juga sudah mengakibatkan adanya kapal yang karam beberapa waktu lalu diduga karena menabrak gusung. Karena itu, untuk mengantisipasi hal ini, Rustan berharap pemerintah dapat memberikan bantuan alat navigasi yang lebih memadai kepada nelayan seperti GPS atau kompas canggih. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Tarakan bagikan masker lindungi warga dari kepungan asap karhutla.
4: Kepulan asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Tarakan mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Tarakan. Sebagai langkah perlindungan awal bagi masyarakat, Polres Tarakan turun langsung ke lapangan dengan membagikan masker kepada warga dan pengguna jalan. Tak sekedar membagikan masker, personel kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, khususnya saat kualitas udara mulai terdampak asap karhutla. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 482 Tahun 2026 tentang upaya strategis perlindungan masyarakat terdampak asap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Kapolres Tarakan AKBP Bonifacio Sermewas menegaskan pembagian masker menjadi salah satu upaya preventif untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memberikan perlindungan awal kepada masyarakat dari dampak asap karhutla. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan.

0: Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat tidak cukup hanya dilakukan ketika asap sudah menyebar. Upaya pencegahan karhutlah juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Polres Tarakan turut mengimbau masyarakat untuk terus memantau kondisi kualitas udara. Jika udara berada dalam kondisi tidak sehat, warga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di ruang terbuka. Christopher, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagu Takas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pasokan telur ayam di Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Kebetulan kita itu bertahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.000 ton.
3: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.

0: Sudiarto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Tenggulung Suryani mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
1: Kalau seperti itu sebenarnya kami tidak stok, karena asal ada aja kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya telur juga tidak bisa disetok.
0: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Estimur Dastuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman menyoroti maraknya praktik penarikan retribusi dari karcis resmi hingga kebiasaan parkir sembarangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Berikut laporan Setia Widadi selengkapnya.
3: Pengawasan ya, pengawasan oleh pengelola parkir atau PD parkir ini agar betul-betul memperhatikan.
4: Buruknya tata kelola juri parkir di lapangan kini menjadi sorotan tajam Ombudsman RI Perwakilan Kaltara. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Eva, mengungkapkan banyak laporan kerap menemukan oknum petugas yang menarik biaya jasa parkir tanpa menyerahkan karcis resmi kepada pengendara. Praktik ini memicu adu mulut hingga respon emosional dari petugas parkir ketika warga membayar seadanya.
3: Khususnya pengawasan ya, pengawasan oleh pengelola parkir atau PD parkir ini agar betul-betul memperhatikan petugas parkir yang memberikan, yang meminta pungutan ya biaya atau jasa parkir tanpa karcis. Pas ngasih karcis agak itu ngomel-ngomel petugas parkirnya. Nah ini ada apa? Ya mohon kepada pengelola parkir ya atau PD parkir, direktur PD parkir, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan.
4: Menanggapi hal tersebut, Ombudsman meminta pengelola parkir dan instansi terkait memperketat pengawasan agar pelayanan berjalan transparan dan beretika. Pengelola diimbau tidak membiarkan petugas bertindak sewenang-wenang maupun bersikap layaknya preman saat memungut retribusi. Selain masalah karcis, Ombudsman juga menanggapi maraknya kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan pada pagi hari karena dinilai mengganggu kenyamanan warga. Jadi dari Utara Gang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Tarakan lebih banyak melakukan patroli secara mobile di ruas jalan.
5: Ya, kami lebih baik mobile, ini sasarannya lebih tepat daripada kami hanya duduk di...
6: Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan lebih banyak melakukan patroli secara mobile di ruas jalan. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibtu Priyatiningsih Nasir mengatakan, dengan berpatroli secara langsung, petugas Satlantas bisa lebih tepat sasaran untuk memberikan teguran atau tindakan kepada pelanggar lalu lintas. Priyati yakin dengan adanya patroli secara mobile oleh anggota Satlantas Polres Tarakan mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas dan membangun kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna jalan.
5: Ya, kami lebih baik mobile, ini sasarannya lebih tepat daripada kami hanya duduk di sebuah pos. Keterbatasan anggota kami, Bapak, mungkin kami banyak kegiatan untuk aktivitas lain lalu lintas, sehingga kami belum bisa menetap, Bapak, di pos.
6: Priyati membeberkan, adapun pelanggaran yang paling banyak ditemukan, yaitu tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan berboncengan lebih dari 2 orang, dan banyak lagi pelanggaran lalu lintas lainnya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara di Kabupaten Malinau ditargetkan rampung September. Berikut laporan Setiadi.
7: Kita akan memperbaiki termasuk in-out supaya keamanannya peserta ataupun pada saat bukan maupun pelaksanaan
8: nyaman.
9: Pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara di Kabupaten Malinau terus dikebut. Bahkan Wakil Sekretaris 3 KONI Kabupaten Malinau, William Gerson, optimis pembangunan dan perbaikan venue dapat diselesaikan September ini. Ia juga menjelaskan akan ada uji coba pertandingan di sejumlah venue Porprov Kedua Kaltara pada Oktober mendatang. Selain menjadi ajang persiapan atlet, uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi tuan rumah, terutama terkait venue pertandingan yang akan digunakan dalam multi-event olahraga terakbar di Kaltara tersebut.
7: Kita akan memperbaiki termasuk in-out supaya keamanannya peserta ataupun pada saat bukan maupun pelaksanaan nyaman, kurang lebih begitu. Lalu di spot lain seperti spot menembak kita sudah siap untuk long range dan yang pendek sudah ada juga, tempatnya sudah ada, sudah siap begitu.
10: Artinya secara keseluruhan berapa persentasenya bang kesiapan infrastruktur fasilitas?
7: Mungkin kalau berapa persen ranahnya ke nanti ke dinas, tapi menurut kami target kami diberikan dari KONI untuk teman-teman dinas semuanya diharapkan bulan 9 sudah selesai, nanti ada uji coba di bulan 10 itu sudah clear.
9: Lebih lanjut, William Gerson mengungkapkan, tuan rumah berencana seluruh pertandingan pada Porprov Kedua Kaltara dimainkan di wilayah pusat kota Kabupaten Malinau. Ada sekitar 50 cabang olahraga bakal dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Kaltara yang digelar November 2026. Setiadi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar pemirsa Tuntas, sudah berita paguntakan siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Kalimantan Utara semakin tebal dan berdampak langsung pada aktivitas nelayan. Pasokan telur ayam ke Tarakan, 70% tergantung dari luar daerah. Pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara di Kabupaten Malinau ditargetkan rampung September 2026. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Didi Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Radio Republik Indonesia dengan berita

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kami kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya. Salah satunya dari Malik Ilex, Pamit Kerjo. Ini yang pamit-pamit kerjo ramai-ramai ya. Oke, selanjutnya dari Malik Esti, Kelopak-kelopak, Daryono. Tetap bersama kami di 90 Produk

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tuh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemek.
0: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Prodangdut.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari miliki Sheila Yolanda, tak bisa tanpamu di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk pendengar RRI Program 1 dimanapun Anda berada untuk hari ini yang di manapun di jalan, hati-hati aja di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang ingin berkegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena kabut asap di kota Tarakan cukup lumayan mengganggu jarak pandang ya pendengar. Dan untuk Anda tetap sehat, jangan lupa minum air putih yang banyak, ditemani dengan satu lagu dari miliknya Indah Sari featuring dengan Muban, apa sih maumu?

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

pendengar, dari miliki Sita Shania Akurewa yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, sebelum kami hadirkan satu lagu dari miliki Siti Badriah Heboh Janger yang akan kami hadirkan di acara Pro Dangdut untuk hari ini, jadi kami informasikan untuk Anda ya, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk keluar rumah itu menggunakan masker dan banyak-banyakin minum air putih dan meminimalisir untuk berkegiatan di luar rumah karena udara di Kota Tarakan juga hampir tidak baik-baik saja, apalagi untuk yang agak sensitif dengan udara, anak-anak dan juga lansia. Baik mendengar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari miliki Siti Badriah Heboh Jayar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bu, minta sangu.
2: Hah? Apa itu sangu?
1: Wajah janganlah, Bu. Kan adek mau sekolah.
2: Adek, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
1: MGB?
2: Iya. Makan gratis bergizi.
1: Yeay, asik.
2: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
1: Iya, Kak Bu.
2: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
1: Yeay.

0: Jangan halu deh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Dari miliknya Eva Bonita Madu Merah yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berdangdut bersama RRI Program Satu Tarakan. Pendengar untuk siang hari ini, untuk Anda yang lagi melakukan aktivitasnya, lagi kerja, lagi sibuk, lagi istirahat, iya, tetap di 97,9 MHz. Masih ditemani dengan lagu dangdut dari suara indah Happy Asmara. Sekejam itu kau fitnah, siapa benar, siapa salah. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.

baju alon-alon dari miliknya Fanny Vanilla yang sudah membawa kita ke menit 55 meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. 5 jam sudah saya menemani Anda di 97,9 MHz. Akhirnya saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Lagu terakhir di acara Produk Dude untuk hari ini dari miliknya Fitri Tamara, Adam dan Hawa. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Saya Diti Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore mendengar, kembali menjumpai Anda di tarangan sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kemudian dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran serta nuansa musik Islami di sore hari nanti, dan juga tentunya warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Gini Bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tau Bu. Ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Perhubungan membuka kembali Bandara Atung Bungsu, satu dari 8 bandara yang sebelumnya ditutup akibat abu vulkanik. Ini setelah paper test di bandara yang berlokasi di Pagar Alam, Sumatera Selatan itu menunjukkan hasil yang negatif. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 7 September 2026. Menurutnya saat ini Kemenhub masih melakukan pengecekan terhadap bandara terdampak lainnya. Kemenhub mengatakan pihaknya juga sedang melakukan peninjauan terhadap Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Apabila hasilnya negatif, pihaknya akan menginformasikan kepada media dan juga masyarakat. Di sisi lain, Darwin Volcanic Advisory Center melakukan atau melaporkan kondisi sebaran abu vulkanik diperkirakan belum banyak berubah. Hal ini diprediksi masih berlangsung hingga Senin 7 September 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menhub mengatakan kementeriannya terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik berdasarkan laporan tersebut. Ini menjadi salah satu pertimbangan dan menentukan operasional bandara terdampak. Sementara itu, sejumlah maskapai penerbangan juga mulai mengalihkan rutenya menuju bandara alternatif. Garuda Indonesia misalnya sejak Minggu 6 September 2026 telah mengoperasikan penerbangan melalui Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Sementara itu, Singapore Airlines juga menyiapkan pengalihan penerbangan melalui bandara alternatif. Maskapai tersebut akan mengganti pesawat Boeing 737-800 dengan Airbus A350 yang memiliki kapasitas penumpang lebih besar. Penggantian pesawat tersebut meningkatkan kapasitas penumpang dari sekitar 150 orang menjadi 307 orang. Hal ini diharapkan dapat membantu penumpang yang masih tertahan di Singapura untuk kembali ke Indonesia melalui Surabaya. Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan menuju Yogyakarta sebagai salah satu bandara alternatif. Menhub mengatakan pemerintah mendorong maskapai asing untuk memanfaatkan bandara alternatif yang tersedia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: dengan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
0: Kok malah masuk beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik

Rafika Duri dengan Demi Waktu. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi berikutnya, di mana pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Mutia meminta agar masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan namun tetap meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi GAK atau Gunung Anak Krakatau. Peningkatan kewaspadaan ini dijelaskannya dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Ia menjelaskan dalam penanganan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen seperti diantaranya yakni PVMBG, kemudian BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah dan juga instansi terkait lainnya. Menkomdigi memastikan bahwa berbagai instrumen tersebut akan terus memberikan informasi perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Melalui informasi resmi dan terpercaya, dikatakan Mutia dapat menjadi acuan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, Menkomdigi juga meminta agar masyarakat lebih selektif dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini ditujukan untuk menghindari kepanikan berlebih di tengah masyarakat dalam menyikapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasi terpercaya tentunya pendengar juga dapat Anda baca atau Anda akses juga di laman kami di rri.co.id untuk memantau perkembangan tentunya Gunung Anak Krakatau ya, dan juga informasi-informasi up to date lainnya. Kembali kami hadirkan lagu dari Rizky Dilaga featuring Dudi Oris dengan Rindukan Senyumanmu.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Mbak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Mbak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mbak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mbak Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah, Mbak Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mbak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Duh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas. Maaf. Ini tadi tasnya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru pak.
0: Enggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung enggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Program Pro 1 utarakan kanal informasi dan inspirasi pengembangan riset material flame retardant berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polifosfat atau APP yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Adapun tantangan lain terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up atau peningkatan skala produksi pati sehingga dapat diproduksi secara massal. BRIN, kata Julianton, membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Oleh sebab itu, BRIN tidak dapat menentukan waktu penyelesaian produksi hingga dapat digunakan untuk memadamkan karhutla. Selain itu, tidak ada target tertentu dari Presiden Prabowo Subianto untuk waktu penyelesaian. Julianton mengatakan perkembangan inovasi pati singkong yakni pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama formulasi kestabilan penyemprotan, pengembangan tersebut untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Ia mengapresiasi atas dukungan dari Polri yang akan melakukan pengujian skala terbatas dengan bantuan drone. Respon positif Polri melakukan uji terbatas di area 10x10, tujuannya ingin melihat formulasi ini yang mendekatkan kebakaran hutan terutama di Kalimantan. Julianton menegaskan pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Riset pengembangan pati singkong untuk mendukung prioritas BRIN, baik jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Fokus BRIN, kata Julianton, ingin memastikan teknologi tepung singkong untuk penanganan karhutla terbukti aman, selanjutnya dapat diproduksi secara massal dan dapat diterapkan. Sejauh ini belum ada penggunaan pati singkong di negara lain sebagai formula utama untuk memadamkan karhutla. Praktik umum yang digunakan adalah air, kelas EFOM atau busa pemadam, dan water enhance. BRIN telah mengembangkan sejumlah inovasi untuk menangani karhutla seperti pemantauan

Awan dan prediksi resiko penggunaan satelit dan penginderaan jauh, modifikasi cuaca, pengembangan material dan sistem aplikasi untuk memitigasi dan pemadaman karhutlah. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutlah. Inovasi tersebut pernah digunakan anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutlah. Ada sejenis zat yang menggunakan bahan utama digunakan untuk mencegah jika disemprot maka zat tersebut bisa mencegah dan memadamkan api. Antara api dan O2 terpisah maka bisa dilihat diproduksi kalau bisa diriset. Lantas Presiden Prabowo Subianto minta agar BRIN dan pihak terkait lainnya melakukan penelitian dan memproduksi skala besar. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Bunga.
1: Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis,

0: Shay, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Ray. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Ray.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Sarah Usman featuring Maruli Tambu Bolon dengan Inikah Cinta. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan 3 perjalanan kereta tambahan menuju Gambir, Jakarta demi mobilitas penumpang. Operator transportasi rel nasional tersebut juga menambah kapasitas kursi pada 2 rangkaian kereta api reguler. Penyesuaian operasional transportasi massal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. KAI menyampaikan siaran pers resmi terkait kebijakan penambahan layanan tersebut pada Minggu 6 September 2026. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan kesiapan armada untuk melayani seluruh masyarakat pelanggan. Pemantauan kondisi operasional terus berjalan demi menjamin aspek keselamatan serta kelancaran perjalanan kereta di lapangan. Kereta tambahan relasi Yogyakarta menuju Gambir diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat pukul 18.20 waktu Indonesia Barat malam. Layanan tambahan rute Malang dan Semarang Tawang menuju Gambir diberangkatkan serentak pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Peningkatan kapasitas kursi reguler diberlakukan pada KA Anggrek dengan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju Gambir. Rangkaian KA Gumarang tujuan stasiun Pasar Senen dari Surabaya Pasar Turi turut memperoleh tambahan daya tampung. Calon penumpang diimbau memperbarui informasi tiket resmi melalui aplikasi akses BKI ataupun situs perusahaan. Penggunaan masker sangat disarankan bagi para pelanggan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap paparan abu vulkanik. Eksekutif Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia turut memberikan arahan langsung kepada para calon penumpang. Seluruh jajaran petugas stasiun tetap disiagakan untuk menjaga ketertiban serta kelancaran arus keberangkatan para pelanggan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Loh, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

22 tahun sudah, Informa jadi bagian dari ceritanya Mami. Menemani setiap langkah Anda dalam menciptakan hunian sampai bisnis yang nyaman dan sesuai impian selalu jadi semangat kami. Setiap pilihan dan kepercayaan yang Anda berikan begitu berarti dan menjadi alasan kami untuk terus memberikan yang terbaik. Terima kasih sudah tunggu dan berbagi cerita bersama kami. Semoga Informa bisa terus menemani cerita nyamanmu hari ini dan seterusnya. Selamat Hari Pelanggan Nasional, Sobat Informa.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi meningkatkan resiko gangguan kesehatan pernapasan anak secara signifikan. Abu vulkanik mengandung partikel padat dan gas berbahaya yang berpotensi memicu peradangan saluran pernapasan serta memperburuk kondisi anak. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Wahyuni Indawati mengatakan abu vulkanik terdiri atas material hasil pecahan, batuan, mineral, kaca vulkanik, serta gas keluar dari interaksi antara magma dan berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan anak. Menurutnya terdapat dua komponen utama yang perlu diwaspadai dalam abu vulkanik, yakni partikulat atau partikel padat serta gas. Gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida juga perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan pernapasan anak secara langsung. Paparan partikel dan gas tersebut dapat masuk ke saluran pernapasan ketika terhirup anak. Kondisi itu berpotensi menyebabkan peradangan atau inflamasi pada saluran pernapasan. Wahyuni menambahkan, resiko tersebut menjadi lebih besar pada anak yang memiliki gangguan kesehatan pernapasan seperti asma dan bronkistatis. Paparan abu vulkanik dapat memicu serangan akut pada anak dengan gangguan pernapasan karena menghirup partikel berbahaya tersebut.

Pernah saja kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin, tanggal 7 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Gimana kabarnya Vira? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah rekan-rekan di RRI Samarinda juga alhamdulillah sehat. Dan seperti yang terlihat mungkin ya, ini Samarinda di sekitar studio RRI terik sekali ini.
0: Iya, cerah sampai ke wajahnya juga ikut cerah nih wajahnya Vira.
1: Betul, bagaimana kabar di Nunukan sana, Syasha?
0: Di Nunukan untuk sore hari ini juga cerah sama seperti Samarinda. Dan untuk teman-teman di sini juga alhamdulillah dalam kondisi sehat semuanya, Vira. Baik, Vira, di sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai erupsi Anak Krakatau yang menghentikan sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta nih, Syasha.
0: Wah, dampaknya sampai ke Samarinda ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penerbangan Samarinda Jakarta. Sejumlah jadwal dibatalkan sementara demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Pengelola Bandara APT Pranoto Samarinda menghentikan sementara sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta, baik pulang pergi, akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan, pada konferensi pers mengatakan keputusan tersebut mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat, yang menurutnya sebaran abu vulkanik dari asap tebal di jalur udara berisiko mengganggu penerbangan. Abu vulkanik juga berpotensi mengurangi jarak pandang pilot serta mengganggu kinerja mesin pesawat secara signifikan. Sejumlah penerbangan yang terdampak berasal dari Batik Air dengan nomor ID 6259 6257, sekelas maskapai dan Garuda juga terdampak pembatalan. Kadek pun meminta penumpang yang terdampak tidak menunggu terlalu lama dan segera berkoordinasi dengan maskapai masing-masing yang langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian perjalanan sekaligus mendapatkan hak sebagai konsumen.
3: Guna memberikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkesinambungan kepada masyarakat, khususnya pada masa peningkatan mobilitas penumpang waktu berdekatan. Momentum penting bagi penyelenggaraan transportasi udara dan memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah proaktif melalui penguatan koordinasi antar instansi, pemantauan pergerakan penumpang, pesawat udara, dan kargo, serta pelayanan, keselamatan, dan pelayanan secara menyeluruh.
2: Sekedar informasi, para customer yang terimbas dari erupsi atau penghentian sementara sejumlah penerbangan itu dapat mengadukannya ke petugas customer service yang disiagakan di terminal keberangkatan Bandara APT Pranoto. Meski penerbangan menuju Jakarta dihentikan, operasional penerbangan menuju sejumlah daerah lain masih berjalan normal. Rute Samarinda Surabaya, Samarinda Jogja tetap beroperasi sesuai dengan jadwal. Bandara APT Pranoto bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang pemantauan dilakukan untuk memastikan keamanan ruang udara Kalimantan Timur dan keselamatan para penumpangnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Syasha di Nunukan. Syasha.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar maupun pemirsa, kita akan menuju Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha. Kabar baik nih di Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya di Nunukan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kalau Uta di sana bareng teman-teman baik, kami juga di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, Uta. Gimana untuk cuaca di sana?
1: Untuk cuaca, alhamdulillah ya, kabut asap sudah mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap masih tercium dan semoga cepat turun hujan karena tadi cuma sempat dibasahin dikit-dikit aja. Bagaimana sebaliknya di sana?
0: Kalau di sini ya sudah lumayan ya untuk dampak dari kabut asap. Anak-anak yang sebelumnya BDR, belajar dari rumah, sudah kembali masuk ke sekolah. Mudah-mudahan hujan deras bisa mengguyur ya di kota kita ya, Uta ya.

0: pernah serindu ini loh sama hujan.
1: Baik, Uta, ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini, Uta?
0: Baik, ada informasi terkait Kapolda ikut padamkan karhutla.
1: Silakan informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Syasha dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Agustia Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Lahan gambut yang terbakar walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut

0: dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Fadribol dalam bentuk bahan berupa bubuk ya, bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
0: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
1: Tadi kan dikatakan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita membasahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah disampur dengan air, itu ada namanya H2AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
2: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di dalam rangka sini.
0: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita akan menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Padli. Halo Padli.
1: Halo juga Syasha, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Padli gimana di sana?
1: Alhamdulillah kami di sini baik, walaupun asap udah mulai menyelimuti kita nih di Banjarmasin.
0: Oh begitu, karhutlah juga di sana.
1: Yes, sepanjang hari kita merasakan karhutlah Syasha.
0: Baik ya, iya di Kalimantan Selatan ya juga ya. Kirain sudah agak mereda Padli di sana, ternyata masih belum ya.
1: Ya harapannya sih mereda ya, tapi alhamdulillah Syasha dapat kami informasikan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ada turun hujan deras tadi.
0: Oh syukurlah kalau begitu ya, itu yang tadi dirindukan juga oleh teman-teman kita di Palangkaraya.
1: Benar.
0: Baik, ada informasi apa di sore hari ini Padli?
1: Ini berkaitan dengan hujan, yaitu operasi modifikasi cuaca Syasha.
0: Wah luar biasa keren ya, silakan informasi selengkapnya Padli.
1: Baik, terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC ini kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, mulai Sabtu kemarin, sebanyak 1 ton garam disemai. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ini bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan
3: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudin Nor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudin Nor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk

0: hasil laporan dari masyarakat yang beredar terjadi hujan mulai sore sampai malam kurang lebih 2
1: jam. Sementara itu sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.

0: BMKG di pusat, di pembangunan wilayah, BMKG Polsimat sendiri, itu sudah mengetahui kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi dan kita sama-sama melihat sudah berangkat yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan Ramsey.
1: Untuk diketahui operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di Anyer Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
2: Ya, Syasha, demikian informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sempat tertunda akibat hujan, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formali Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Adat Formalin Kabupaten Nunukan tetap berjalan lancar meski sempat terkendala cuaca pada Sabtu pagi ini. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menjelaskan, kegiatan sempat tertunda akibat turun hujan pagi hari. Namun begitu hujan reda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara langsung dimulai dengan atraksi seni tradisional kuda lumping yang berjalan dari Jalan Bayangkara menuju titik pusat kegiatan di alun-alun kota Nunukan.
2: Ya ini sudah persiapan, karena ini kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya. Ya mulai ya jam 8, tapi kan tadi kan hujan. Nah hujan, jadi jadwalnya itu kan jam 8 mulai penggalangan dana jalan kaki kuda lumping itu dari Jalan Bayangkara daerah Pacana menuju ke alun-alun.
1: Aksi solidaritas yang melibatkan 15 paguyuban etnis dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada pukul 14.00 WITA siang atau jam 2 siang oleh Ketua Formalin Sumari. Panitia telah menyiapkan bumbung kemanusiaan dari masing-masing etnis serta mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan perolehan donasi sebelum disalurkan kepada para korban di NTT. Berdasarkan laporan langsung dari lapangan, Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menyatakan, kegiatan penarikan massa melalui atraksi seni budaya telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Bayu. Halo Bayu.
1: Halo, selamat sore Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bayu di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, dan juga teman-teman di RRI Tarakan juga dalam kondisi baik Sasya.
0: Alhamdulillah, kalau cuacanya gimana?
1: Cuaca juga cukup teriknya, walaupun juga sama dengan teman-teman di daerah lain, mungkin sudah mulai dikepung asap nih Sasya.
0: Oh, seperti itu ya, tetap jaga kesehatan ya Bayu dan teman-teman ya.
1: Siap.
0: Baik, ada informasi apa Bayu dari Kota Tarakan untuk sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pasokan telur ayam tergantung dari luar daerah, Sasya.
0: Silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasokan telur ayam ke Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Dan hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.

0: masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
1: Kebutuhan telur khususnya dari luar daerah,

0: Suryati menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Temuyung Suryani mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
1: Sebenarnya kami tidak stok. Karena asal ada aja kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya perunggulan nggak bisa disetok.
0: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Estimir Bastiti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasha, di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ahmad Abdul dengan Up to the Sky baru saja meninggalkan ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Warta Lintas Banjar Nusantara ya, untuk edisi Senin 7 September 2026. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Kementerian Perhubungan melakukan paper test setiap 30 menit untuk memantau sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pengujian dilakukan di 8 bandara terdampak serta sejumlah bandara lain di sekitar lokasi erupsi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan hasil pengujian terakhir masih menunjukkan adanya abu vulkanik. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum dapat memastikan keamanan operasional bandara. Ia mengatakan pengujian juga dilakukan di bandara lain yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi sebaran abu sebelum menentukan keamanan penerbangan. Pemerintah juga melakukan pembersihan fasilitas bandara secara berkala selama kondisi memungkinkan. Pembersihan mencakup area runway, taxiway, dan apron yang terdampak abu vulkanik. Dudi mengatakan proses pembersihan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Durasi tersebut berdasarkan kegiatan pembersihan yang dilakukan pada malam sebelumnya. Pembersihan akan kembali dilakukan apabila abu vulkanik bergeser dan kondisi memungkinkan bandara dioperasikan. Namun, abu vulkanik masih berpotensi kembali jatuh di sejumlah area bandara. Dudi mengatakan kondisi tersebut membuat pembersihan harus terus dilakukan meski sebelumnya telah dibersihkan. Pemerintah akan menyesuaikan langkah pembersihan dengan perkembangan sebaran abu vulkanik. Sementara itu, 8 bandara yang terdampak masih ditutup hingga Senin 7 September 2006 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemerintah akan terus memantau kondisi abu vulkanik dan memperbarui informasi apabila terdapat perubahan situasi.

0: loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, oke. Aku salah.
0: Jadi gak mood. Aku mau
1: Yang?
0: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70.000 malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Satu lagu dari Gigi dengan Jalan Kebenaran, pendengar, menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini, menjelang malam ya, di edisi Tarakan Sore ini, Senin 7 September 2026. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Kembali kami juga ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk berikutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Banda Nera dengan Pangeran Kecil. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Yuk.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Iya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional mendorong guru mengambil peran lebih besar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Selain mendampingi siswa saat makan, guru diharapkan ikut memberikan edukasi gizi sekaligus memastikan makanan diterima dalam kondisi baik sebelum dikonsumsi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati mengatakan guru memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Kondisi tersebut membuat guru dinilai dapat menjadi penghubung antara pelaksana MBG dengan pembentukan kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. Salah satu kebiasaan sederhana yang dapat diperkenalkan guru, kata Hairul, adalah mencuci tangan sebelum makan. Dengan begitu, menurutnya siswa tidak hanya terbiasa

biasa mengkonsumsi makanan yang tersedia, tetapi juga mengetahui manfaat nutrisi bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Selain memberikan edukasi, BGN juga meminta guru ikut memperkuat pengawasan terhadap makanan MBG sebelum disantap siswa. Guru diharapkan dapat melakukan pemeriksaan organoleptik sederhana sebagai langkah kehati-hatian sebelum makanan dibagikan untuk dikonsumsi bersama. Ia menjelaskan makanan MBG sebenarnya telah melewati sejumlah tahapan pemeriksaan sebelum sampai ke tangan siswa. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berlapis oleh pengawas gizi, kepala SPPG, serta penanggung jawab atau PIC di sekolah. Artinya, makanan yang sampai ke sekolah telah melalui pemeriksaan secara berlapis mulai dari pengawas gizi, kepala SPPG, dan PIC sekolah. Keterlibatan guru tersebut diharapkan dapat menambah lapisan pengawasan terhadap makanan MBG di sekolah. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi makanan sebelum disajikan kepada siswa. Peran guru tidak berhenti setelah makanan dinyatakan layak dikonsumsi. Guru juga diharapkan mendampingi siswa selama kegiatan makanan bersama, sekaligus membantu memastikan kebersihan dan ketertiban tetap terjaga. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin. Terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak double aja sih?
0: Kan itu untung buat kamu.
1: Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito memastikan kegiatan work from home dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian. Penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat mencakup proses belajar mengajar hingga sistem transportasi darat. Kebijakan darurat tersebut diambil demi mengurangi resiko bahaya abu vulkanik di area terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan himbauan ke kabupaten dan kota untuk antisipasi dampak. Kepala daerah berwenang menetapkan status darurat apabila kondisi kesehatan dan keamanan ASN terganggu. Tito menegaskan kepala daerah memiliki wewenang penuh dalam menentukan tingkat keterpaparan bahaya erupsi. Penetapan status darurat menjadi dasar hukum utama pemberlakuan sistem kerja dari rumah secara sah. Penerapan kerja dari rumah dapat dilakukan secara bertahap mulai dari kapasitas 50%, sektor esensial seperti pemadam kebakaran, serta pelayanan listrik tetap wajib beroperasi secara penuh. Tito menjelaskan skema pembagian kerja shift untuk menjaga keandalan fasilitas pelayanan publik instansi. Petugas sektor kesehatan wajib hadir secara fisik untuk memberikan pertolongan medis emergensi. Persentase kehadiran pegawai dapat dipangkas lebih lanjut apabila resiko ancaman kesehatan semakin meningkat. Pemangkasan jam kerja fisik disesuaikan dengan intensitas sebaran abu vulkanik di lapangan. Ia mengingatkan, keterlibatan instansi teknis sangat dibutuhkan dalam memberikan penilaian data kebencanaan secara berkala. Skema kerja fleksibel dipastikan tidak akan melumpuhkan fungsi utama pelayanan administrasi publik. Pemda diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB secara rutin. Koordinasi ketat juga melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta BMKG. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jarang buat. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Aku putri.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untuk masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Mm-hmm.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagu dari Alex Rudiar dan Novita Dewi dengan Sungguh Berbeda menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini, dan mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta, dan setelah ini juga akan ada rekan kami Heri Susanto ya, yang akan menjadi mitra Anda, yang akan menemani Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Heri, kita berpamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi.

0: kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
2: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami kemukakan.

0: Sugandi Avandi, RRIPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Berkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Dan mulai ini kemungkinan masih bisa bertambah.
3: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Damari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polhukam Damari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Damari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai

0: dari yang sekarang lanjutan tidakkan kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
1: Sementara itu Kapolri menegaskan potensi kaldera masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu sebanyak 190 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.

0: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan tiga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
3: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
2: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan di

0: investigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
1: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
2: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Bahwa undang-undang kepabeanan tidak mengesampingkan undang-undang tipikor. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang mengandung unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
5: pengadilan tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
4: Satu, menyatakan perlawanan

0: pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formal maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
1: Sementara itu, Jaipu Safri selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Don Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
2: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
1: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mukti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
5: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cirangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
6: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan membuat surat edaran untuk belajar daring.
4: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.

Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.

0: siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Zafira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
1: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuma agak pakai masker aja sih.
0: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
2: Ya, soalnya pembelajaran itu lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara pelajaran. Jadi aku pengen masuk sekolah cuma pakai masker
3: biar nggak ketinggalan pelajaran juga kan ya.
2: Kalau nyatakan itu kan di papan tulis.
0: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
2: Pagi belum sepenuhnya.
1: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Saat ini kondisi cuaca kurang baik. RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
3: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
1: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
5: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
1: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
6: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
7: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
1: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
8: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
9: antrean panjang kendaraan di
1: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
10: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel.

0: Internasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rumman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porpro Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2006 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Sali mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Sali menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, antaranya Buton Utara, Nuna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tadi itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
1: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Lalu kompetisi tersebut masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
3: Semangat para pecinta sepak bola sebelum Porprov kan terbukti bersebelah. Harapannya pemain ini ucapkan kepada kita sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
1: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wadah Nuriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rri program 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang menemani Anda malam hari ini di edisi hari Senin, tanggal 7 September 2026. Dan Tarakan malam ini bersama saya, Heri Susanto, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti, diantaranya sesaat lagi hadir lagu dan informasi, kemudian pada pukul 21 ada mini drama. Kemudian kami akan hadirkan pula Ruang Rindu pada pukul 22 nanti. Dan Jazz Music Pro 1 akan hadir menemani istirahat Anda pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, mendengar lagu Pop Indonesia kami akan hadirkan untuk Anda malam hari ini. Sembari kami juga hadirkan informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Satu lagu dari Jajang Bagus masih menunggumu. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, informasi kami hadirkan dari Tarakan mengenai Ditres Narkoba Polda. Ini menggagalkan peredaran 35 bungkus etomidet ya, dari Malaysia. Upaya memasukkan narkotika jenis etomidet dari Malaysia ini ke Kota Tarakan berhasil digagalkan di Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara. Sebanyak 35 bungkus diduga narkotika golongan 1 jenis etomidet ini diamankan petugas dari dua perempuan yang baru tiba di Tarakan melalui Pelabuhan Tengkayu 1 atau SDF Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah pada Sabtu 5 September sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penindakan tersebut dilakukan tim Subdit 1 dan Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltara di bawah pimpinan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Kombespol Hamid Andri Sumantri. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima polisi terkait dugaan peredaran etomidet yang didatangkan dari Tawau, Malaysia. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan profiling dan penyelidikan untuk mengidentifikasi target, dan Kombespol Hamid ini mengungkapkan dari hasil penyelidikan petugas mengetahui target berada di wilayah Tawau. Pergerakan kemudian terus dipantau hingga diketahui dua perempuan tersebut berada di Pelabuhan Sebatik dan akan bertolak menuju Tarakan menggunakan speedboat Sadewa 202. Nah, kemudian disampaikan oleh Kombespol Hamid bahwa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah tim mendapat informasi bahwa target telah naik speedboat menuju Tarakan. Petugas bergerak ke Pelabuhan Tengkayu 1 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setelah speed tiba dan kedua target turun, polisi langsung melakukan pengamanan terhadap dua orang perempuan masing-masing berinisial SIK 27 tahun dan RVK 25 tahun. Diterangkan Kombespol Hamid Andri, keduanya kemudian dibawa ke pos polisi SDF untuk menjalani pemeriksaan. Polisi turut menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan tersebut. Hasilnya yaitu petugas menemukan 35 bungkus yang diduga etomidet yang disembunyikan di sejumlah kemasan dan tas. Barang bukti tersebut terdiri dari 11 bungkus diduga etomidet berkualitas Cina, bertuliskan Cina, yang ditemukan di dalam bungkus hazelnut coklat, 17 bungkus bertuliskan THX ya, yang juga disembunyikan dalam bungkus hazelnut coklat, 2 bungkus yang ditemukan di dalam tas warna pink, serta 5 bungkus lainnya yang ditemukan dalam kemasan top warna coklat. Itulah mendengar beberapa informasi ya yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Ditres Narkoba Polda Kaltara ini menggagalkan peredaran 35 bungkus etomidet dari Malaysia. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di laman rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI

Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan yaitu dalam memperingati ya hari radio ya, ini ke-81 yang nantinya akan digelar pada 11 September 2026. RRI Tarakan juga menggelar beberapa kegiatan, diantaranya ada Anjang Sana yang hari ini dilakukan. Ini sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Tarakan melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke sejumlah tempat di Kota Tarakan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RRI tahun 2026. Dalam kegiatan Anjang Sana ini, RRI Tarakan menyerahkan bingkisan berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi RRI untuk mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan bersama masyarakat. Kepala LPP RRI Tarakan, Haris Munandar, Senin 7 September 2026 menyampaikan kegiatan Anjang Sana merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian RRI terhadap masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan RRI. Sasaran Anjang Sana yaitu di Panti Duafa Basnas Kota Tarakan, kemudian kediaman Atmo Prasetyo atau Mbah Moyang, dan juga rumah Busrani. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan RRI ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Kegiatan Anjang Sana yang dilakukan ini juga dalam rangkaian RRI Fest, terutama dalam rangkaian Hari Radio sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan perhatian, juga kepada pendengar yang hingga saat ini masih menyayangi dan mencintai RRI. Dirinya juga berharap ke depan tradisi seperti ini terus dilanjutkan secara berkesinambungan untuk dilaksanakannya. Aris Munandar juga menambahkan bahwa momentum HUT ke-81 RRI diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen RRI untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui informasi, edukasi, hiburan, serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarkan dari Jalan Sukamakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Mundur lewat pemancar FM 97,9 MHz, kemudian juga 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana. Kemudian juga untuk Anda yang ada di wilayah luar Tarakan yang bisa monitor lewat AM 1350 kHz. Juga untuk Anda yang monitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu drama radio dengan judul Harga Sebuah Pil.
1: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak

0: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
1: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
3: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
4: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
3: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah

0: masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
1: Hah? Cara apa?
0: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
1: Narkoba maksud kamu?
0: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
1: Jangan dengerin dia.
0: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin besar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
1: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
0: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
1: Ah, ibu gak mau ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
4: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
1: Semua orang aja ngatur hidupku.
4: Aku cuma pengen bantu kamu.
1: Gak usah sampai peduli deh. Pergi-pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
1: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
1: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
1: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
1: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
1: Ibu,
3: kamu datang juga, Nak.
1: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
1: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku?

0: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
1: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
0: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
0: Masih ingat foto ini, Nak?
1: Iya, Bu, aku ingat.
0: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
1: Takut kenapa, Bu?
0: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
1: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
0: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Demikianlah penyampaian mini drama ya dengan judul Harga Sebuah Pil. Baik pendengar, untuk menemani malam hari Anda, spesial untuk yang beraktivitas pada malam hari ini, teman-teman di lokasi pertambakan semuanya, ataupun yang ada di pos-pos keamanan, pos-pos penjagaan, atau yang sedang berlayar di perairan wilayah Kalimantan Utara. Kami akan temani dengan rangkaian lagu Pop Indonesia. Ini untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini atau istirahat Anda. Dari Pas Band dengan Bunga Citra Lestari dengan satu lagu berjudul Ku Merindu.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, mendengar satu lagu dari Astrid ya, dengan Merpati Putih. Ya, ini lagu yang awalnya diciptakan oleh Eros Djarot dan Yoki Suryo Prayogo untuk film Badai Pasti Berlalu. Ini lagu ini juga menceritakan tentang ketulusan melepaskan seseorang yang dicintai serta harapan akan lembaran baru setelah melewati masa-masa sulit dan patah hati. Nah, pendengar, Astrid memiliki nama lengkap Astrid ya, Sartiyasari, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 27 Januari 1982. Nah, ia juga menghabiskan masa sekolahnya di Surabaya. Sejak sekolah ini juga banyak mendapatkan penghargaan di dunia tarik suara. Salah satunya adalah Best Vocal Festival Band SMA se-Surabaya. Astrid sempat bergabung dengan sebuah band, tetapi akhirnya bubar ya. Kemudian tampil secara reguler di Color Cafe Surabaya sampai pihak manajemen menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Akhirnya Sony Music tertarik dengan keunikan karakter vokalnya dan mengajak untuk mengisi sebuah album soundtrack film, yaitu Tusuk Jelangkung, lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk Portrait of Yofi dengan membawakan single baru karya Yofi berjudul Tak 100%. Ia juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle, Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Nah, pendengar, terkait dengan lagu yang baru saja dinyanyikan yang juga memiliki makna dalam liriknya, ini Merpati Putih melambangkan kesucian, kedamaian, kebebasan, dan sosok kekasih yang akhirnya harus dilepas pergi untuk terbang bebas mencari jalan hidup atau kebahagiaan sejati. Kemudian juga ada menerjang badai ya, ini dalam liriknya menggambarkan cobaan, kepedihan, atau masa lalu yang berat dalam hubungan atau kehidupan. Kemudian juga ada syair yang atau lirik yang mengatakan mengering sudah bunga dipelukan atau selamat berpisah. Ini menyimpulkan akhir dari sebuah kisah cinta yang harus diterima dengan lapang dada meskipun berat dan menyakitkan. Kita tinggalkan dari Astrid, Merpati Putih. Kali ini kami coba hadirkan lagu dengan judul Manis dan Sayang antara Andi Rif dan Erwin Gutawa.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan

Satu lagu dengan judul Tuhan Tolong ya, dari artis ya sekaligus juga penyanyi Derby Romero atau yang memiliki nama lengkap Martua Romero Derby Nainggolan ya. Kelahiran Bandung 8 Juni 1990. Nah, pendengar, lagu yang dirilis di tahun 2008 ini menggambarkan pergulatan antara godaan cinta sesaat dan kesetiaan terhadap komitmen yang sudah ada. Nah, lagu ini juga menyampaikan pesan atau memiliki makna tentang seseorang yang mengalami dilema batin karena ada jatuh cinta kepada orang lain padahal ia sudah memiliki kekasih. Nah, ini ya. Di sini juga ada perasaan terjebak ya. Pencipta lagu ini juga merasakan getaran cinta yang kuat kepada orang yang baru saja bertatapan, tetapi ia sadar perasaan itu adalah yang perasaan yang salah ya. Dan dalam lagu juga mengingatkan kita untuk menjaga komitmen, untuk memilih bertahan dan melawan godaan tersebut demi menjaga hubungan yang sudah terjalin lebih dulu. Dan karena itu juga ada rasa takut menyakiti ya, serta berdoa kepada Tuhan agar tidak dibiarkan jatuh cinta karena tahu ada hati kekasihnya yang akan terluka jika ia berpalingnya. Makna lagu dari Derby Romero ya, Tuhan Tolong. Baik pendengar, masih dalam rangkaian lagu Pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami persembahkan dari David dan Emil Vom Naif dengan Bing.

0: Cia Rina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tuh, main ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Ah, terada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar di Marwan Berda, lagu dari Niji Arti Sahabat ya, lagu terakhir yang kami hadirkan pada malam hari ini dalam rangkaian lagu dan juga informasi. Di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan hadirkan yaitu rangkaian lagu mancanegara ya. Ini dalam Ruang Rindu, kita akan mengupas ya satu persatu terkait dengan artis-artis di internasional ya, di luar negeri ya. Ada Beyonce, ada Boyz II Men, kemudian ada Avril. Nah, ini banyak sekali artis-artis yang akan kami hadirkan albumnya di malam hari ini dalam Ruang Rindu Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Masih bersama Pro Satwa Rekan dalam Ruang Rindu ya. Rangkaian lagu mancanegara kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Dan baru saja sudah kita hadirkan

dari Keiko Lee lewat How Deep Is Your Love. Kemudian juga ada Lenny Kravitz lewat Again yang dirilis tahun 2000 ya. Nah, mendengar mengenai Lenny Kravitz ya, ini lagu Again, ini bercerita tentang kehidupan yang mendalam terhadap seseorang dari masa lalu atau seseorang yang pernah ditemui sekilas namun meninggalkan kesan kuat serta harapan untuk bisa bertemu kembali dengan sosok tersebut. Poin utama pada lirik lagunya, ya ini juga ada kerinduan dan pencarian. Liriknya menggambarkan lagu perasaan seseorang yang terus mencari dan menanti belahan jiwanya, bertanya-tanya apakah takdir akan mempertemukan mereka sekali lagi. Hal itu tergambar dalam I Wonder If I'll Ever See You Again. Ya. Kemudian ada juga di situ dalam lirik lagu Again ya dari Lenny Kravitz ini terdapat penyesalan dan juga harapan. Lagu ini juga mencerminkan keyakinan bahwa jika suatu saat mereka bisa berjumpa lagi, hubungan tersebut akan berhasil dan bertahan. Ini juga tergambar dalam I Know We Could Win ya. Dan juga terhadap koneksi emosional yang kuat ya dalam lagu tersebut. Hubungan yang dibahas terasa bagaikan takdir atau anugerah. Ini tergambar dalam syair atau liriknya Secret Gift of Heaven ya, di mana sang penyanyi merasa siap melindungi orang tersebut dari segala kesulitan. Nah, itulah pendengar terkait dengan makna lagu Again ya dari Lenny Kravitz. Kita tinggalkan Lenny Kravitz. Sekali ini kami akan hadirkan satu lagu dari Beyoncé lewat Listen.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Mendengar satu lagu yang dinyanyikan oleh Alicia Keys ya, lewat If I Ain't Got You. Penyanyi asal Amerika Serikat ya, tepatnya di kota New York, yang lahir 25 Januari 1981, memiliki nama lengkap Alicia Agello Cook ya, atau yang terkenal sebagai Alicia Keys. Lagu yang baru saja dinyanyikan yaitu dengan If I Ain't Got You, ini adalah tentang menceritakan tentang pentingnya cinta sejati di atas segalanya, di mana harta, kemasyuran ya, dan kekuasaan ini tidak ada artinya tanpa orang yang dicintai. Nah, pendengar, ada pesan dalam lagu yang baru saja kita dengarkan, di antaranya adalah cinta mengalahkan materi. Orang lain memburu berlian, cincin, dan emas, tetapi semua itu tidak penting jika tidak ada pasangan di sisi ya. Kemudian juga pesan yang kedua adalah kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan sejati ya. Bahagia yang sesungguhnya berasal dari kebersamaan dengan orang tercinta, bukan dari pencapaian dunia. Terkait lagu yang dinyanyikan oleh Alicia Keys baru saja ini juga menggambarkan tentang kesetiaan ya. Yaitu hubungan yang tulus jauh lebih berharga daripada status sosial atau popularitas ya. Nah, Alicia Keys ini juga merupakan penulis lagu sekaligus penyanyi asal Amerika Serikat. Ya, ini memang juga dikenal sebagai seorang pianis yang terlatih dalam musik klasik. Ia juga mengubah lagu pada usia 12 tahun dan dikontrak oleh Columbia Records pada usia 15 tahun. Nah, pendengar, Alicia Keys ini juga di lingkungan Hell's Kitchen ya. Ini di kota Manhattan, New York City ya. Dia lahir di sana dan dia juga merupakan satu-satunya anak dari Teresa atau Aguilo, yang merupakan paralegal yang bekerja paruh waktu sebagai aktris ya. Ayahnya Craig ini adalah seorang pramugara. Ayah Keys ini adalah keturunan Jamaika dan ibunya keturunan Italia. Waktu saja Alicia Keys ini juga memiliki kulit hitam ya. Kemudian juga kakek nenek dari pihak ibu ini berasal dari Sciacca di Sicilia, dan ia juga menyatakan memiliki keturunan Skotlandia dan juga Irlandia. Ya, dinamai setelah ibu baptisnya di Puerto Rico, Keys ini menyatakan bahwa dia merasa nyaman dengan warisan multirasnya ya, karena dia merasa dapat berhubungan dengan budaya yang berbeda. Ayah Keys pergi ketika dia berusia 2 tahun dan kemudian dibesarkan oleh ibunya. Keys juga mengatakan orang tuanya tidak pernah memiliki hubungan dan ayahnya tidak ada dalam kehidupannya. Meskipun dia tidak suka berbicara tentang sang ayah untuk tidak menjadi stereotype ya. Keys juga berkomentar pada 2021 bahwa ia tidak berhubungan dengannya dan itu baik-baik saja. Iya, kita tinggalkan penyanyi asal Amerika Serikat ya, tepatnya di kota New York. Kali ini kami akan hadirkan satu lagu dari Coldplay lewat Fix You.

Lagu dari grup musik rock asal Inggris ya. Ini sudah kita dengarkan lewat lagu Fix You, Coldplay ya. Dan mendengar, ini juga lagu yang dinyanyikan dirilis tahun 2005. Ini juga memiliki beberapa makna atau hal yang ingin disampaikan dalam sebuah lagu. Dalam lagu Fix You ini, Coldplay juga menyampaikan dukungan yang tulus untuk menguatkan seseorang yang sedang berada di masa yang paling sulit ya. Inti dari makna lagu ini adalah dukungan saat terpuruk ya. Lagu ini menceritakan janji untuk selalu ada dan mendampingi orang yang kita sayangi saat mereka gagal, lelah, dan berduka. Juga lagu ini menceritakan tentang proses penyembuhan. Liriknya menggambarkan rasa kehilangan tetapi tetap menyisakan harapan bahwa seseorang akan membantu menuntun dan memulihkan keadaan. Fakta di balik lagu ini ditulis oleh Gwyneth Paltrow ya. Ini Chris Martin menciptakannya untuk istrinya saat itu setelah ayahnya yaitu Gwyneth meninggal dunia. Dan melodi ini juga sangat menyentuh ya. Melodi piano utama dalam lagu ini menggunakan komposisi milik Bruce Paltrow, ayah dari Gwyneth ya. Dan lagu dari Fix You ini dirilis tahun 2005. Nah, pendengar, Coldplay sendiri juga merupakan salah satu grup ya asal Inggris yang dibentuk tahun 1997. Dan saat ini beranggotakan ada Chris Martin sebagai vokalis, ada John Backlund sebagai gitaris, Guy Berman ini sebagai bassist, dan Will Champion ya sebagai drummer dan perkusionis. Ada juga Bill Harvey sebagai pengarah kreatif. Mereka bertemu saat menjalani kuliah di University College London dan mulai bermusik sejak tahun 1997 hingga 1998. Awalnya bernama Starfish ya. Dan sejarahnya Chris Martin ya ini di dan John Backlund ini pertama kali bertemu dan menjalani orientasi studi dan pengenalan kampus ya pada September 1996. Mereka berdua mulai menulis lagu pada tahun 1997 dan latihan setiap malam. Dan Guy Berryman ini juga menjadi orang ketiga yang bergabung dan merekam demo tanpa drummer. Mereka menamai bandnya sebagai Big Fat Noises ya pada November. Kemudian pada 1998, Will Champion ini juga melengkapi keanggotaannya. Ia menjelaskan bahwa Martin Backlund ya, dan juga Berryman ini datang ke rumahnya karena teman sekamarnya punya drum dan drummer yang bagus, tetapi belum datang ya. Jadi mereka coba saja. Nah, kemudian Champion menjadwalkan tour konser mereka beberapa hari setelah bergabung. Mereka belum menyepakati sebuah nama yang dan menamakan diri mereka Starfish ya. Tour dilaksanakan 16 Januari 1998 di Camden. Mereka menyepakati bahwa Coldplay ini beberapa minggu kemudian. Pada Mei 1998, band tersebut merilis Safety, sebuah EP yang didanai oleh teman dekatnya bernama Bill Harvey. Sebanyak 500 kopi dicetak dan 150 dijual ya. Harvey menjual kopian pertamanya ke teman sekamar selama dan sisanya diberikan ke label rekaman ya. Itulah sejarah tentang terbentuknya grup musik rock Inggris yang bernama Coldplay. Masih bersama Pro 1 Hari Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Boyz II Men dengan judul Just My Imagination.

Ya, mendengar satu lagu yang dinyanyikan oleh grup musik yang bergenre R&B ya, dan soul. Ini bermarkas di Philadelphia, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1988 ya, Boyz II Men. Lagunya lewat Just My Imagination ya. Nah, mendengar mengenai makna dari lagu ini. Ini populer ya, tentunya sangat populer ya, dinyanyikan oleh Boyz II Men. Pertama kali dibawakan secara legendaris oleh The Temptations ya. Menceritakan tentang cinta bertepuk sebelah tangan dan lamunan seseorang yang terbuai oleh khayalan sendiri. Dan lagu ini juga merupakan lagu yang menyampaikan tentang kagum dari jauh ya. Dalam lagu ini setiap hari ya, ini sang penulis ini hanya bisa melihat perempuan yang ia sukai lewat jendela rumahnya ya. Perempuan tersebut bahkan tidak mengetahui nama sang penulis atau narator. Dalam khayalan yang indah, meskipun tidak ada hubungan nyata, ini pikiran ini sang penulis atau narator berkelana menciptakan kehidupan sempurna bersama wanita tersebut. Ia membayangkan mereka menikah, membangun rumah tangga yang nyaman, dan memiliki 2 atau 3 anak. Nah, kemudian lagu ini juga menyampaikan bahwa sangat berbenturan realitas dan harapan ya. Di akhir setiap bait atau pada bagian chorus ya, ini kesadaran narator kembali menghantam kenyataan. Ia diingatkan bahwa semua kebahagiaan itu hanyalah imajinasi yang terlalu jauh membawanya pergi, atau just my imagination running away with me. Nah, kerinduan yang mendalam juga diceritakan dalam lagu ini. Perasaan ini begitu kuat hingga membuatnya berdoa setiap malam agar suatu saat wanita tersebut benar-benar menjadi miliknya. Nah, itulah pendengar makna dari lagu Just My Imagination yang dinyanyikan oleh Boyz II Men ya. Grup musik asal Philadelphia, Amerika Serikat. Baik, masih bersama Pro 1 Hari Terakan dalam Ruang Rindu. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu dari Aura dengan Honestly, lagu yang dirilis di tahun 2005.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ya, satu lagu dengan judul I Wanna Be With You ya, yang dirilis tahun 2000, tepatnya sekitar tanggal 3 April ya, tahun 2000, oleh Mandy Moore ya. Mandy Moore ini merupakan penyanyi asal Amerika Serikat ya, tepatnya di New Hampshire ya, dan Hampshire ya, dan juga selain sebagai penyanyi, dia seorang artis dan juga penulis lagu. Lagu Wanna Be With You ini juga memiliki makna ya. Ini lagu ini menyampaikan tentang perasaan cinta remaja yang mendalam dan keinginan kuat untuk selalu berada di dekat seseorang yang dicintai. Memiliki pesan dalam lagu ini adalah kerinduan yang dan keintiman ya. Liriknya menggambarkan seseorang yang merasa utuh saat bersama kekasihnya dan ingin menghabiskan setiap detik bersamanya. Juga lagu ini menceritakan tentang kerentanan dalam jatuh cinta, di mana seseorang menyadari bahwa hidup terasa jauh lebih baik ketika ada orang spesial di sisi mereka. Dan ini juga merupakan lagu cinta pertama ya, tentang cinta pertama yang mencerminkan emosi masa muda yang murni, jujur dan penuh pengharapan akan hubungan yang bertahan lama. Ya, itulah lagu I Wanna Be With You dari Mandy Moore. Lagu berikutnya mendengar kami hadirkan dari Gil Ofarim ya, lewat It's Your Love, lagu yang dirilis di tahun 2000, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan dalam Ruang Rindu.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Mendengar di manapun Anda berada, lagu Dalam Ruang Rindu kami akhiri dah sampai di sini ya. Lagu dari Gil Ofarim ya. Ini It's Your Love. Ini merupakan lagu terakhir yang kami hadirkan dalam Ruang Rindu, yang lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Jerman ya. Penyanyi yang ini juga merupakan salah satu aktor ya. Dan juga pernah membuat video klip di Bandung ya. Itulah pendengar Ruang Rindu, semoga saja lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman Anda beraktivitas maupun beristirahat di malam hari ini. Selanjutnya di Jazz Music Pro 1 akan kami hadirkan rangkaian lagu irama keroncong ya. Spesial untuk Anda yang suka lagu keroncong, mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan juga bisa menjadi teman Anda beristirahat dan juga mengingatkan akan masa lalu ya, masa-masa indah dalam perjalanan hidup Anda. Lagu keroncong kami awali dari koleksi Bramaja lewat langgam Bunga Anggrek.

tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

Baik, benar di Marabana berada Jazz Music Pro, satu hari terakan yang menyaksikan ragu irama keroncong. Kami cukupan sampai di sini. Lagu terakhir dari Martha Tinar lewat keroncong Pangeran Cakraningrat. Semoga lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman Anda beristirahat, spesial untuk Anda yang menyukai lagu irama keroncong. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya drama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, tepatnya hari Senin, edisi 7 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 serta 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dari Studio Jalan Sri Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

pendengar RRI, program yang satu kali informasi dan inspirasi dipancarkan dari Jalan Cilimakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi pendengar di pagi hari ini, dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Misyari Al-Fasi dengan surah Al-Ankabut. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan Voice of Islami menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai harinya, tetap tersenyum, tetap bahagia. Karena ketika kita bangun tidur dengan hati yang bahagia, insya Allah seharian juga power kita, suasana hati kita, energi kita itu jadi positif. Satu lagi dari miliknya dari Sulaiman, ya Rasulullah.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat.

Anku, wahai Jibril, Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril. Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad. Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: Arakan Pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malino semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari Koni Kaltara kepada cabur.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
0: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
8: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba, tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Eh, gak ada pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Mbak!

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

dari program Wasat Kami Informasi dan Inspirasi masih dipencarwaskan dari Jalan Sukamakam 10 Kampung Patarakan Timur. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk hari ini yang baru saja membuka matanya ya. Tetap semangat aja dan jangan bosan-bosan dengerin RRI program Wasat Tarakan baru juga saya mulai menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Pendengar, Gubernur Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026 membawa dampak luas yaitu dengan keras lava pijar dan juga abu vulkanik menjadi rangkaian aktivitas gunung berstatus level 3 atau siaga tersebut. Sebaran abu vulkanik dilontarkan kemudian bergerak semakin jauh mengikuti arah angin pada berbagai ketinggian. Material tersebut terpantau mencapai Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat. Aktivitas tersebut turut membangkitkan kembali ingatan masyarakat terhadap tsunami Selat Sunda pada Desember 2016. Namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memastikan kondisi Anak Krakatau saat ini belum menunjukkan potensi keruntuhan pemicu tsunami. Kepala PVMBG Siti Sumilarita Susilawati mengatakan tubuh gunung yang terbentuk kembali masih relatif kecil. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan evaluasi aktivitas Anak Krakatau setelah erupsi dan longsoran besar di tahun 2018. Meski potensi tsunami dinyatakan tidak ada, masyarakat tetap diminta mematuhi rekomendasi keselamatan selama aktivitas erupsi berlangsung. Status siaga masih dipertahankan setelah sebelumnya dinaikkan dari level 2 waspada sejak 2 Juli 2026. Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan dampak erupsi tidak berhenti pada kawasan gunung semata. Aktivitasnya menyentuh pemukiman, perairan, kawasan wisata hingga wilayah yang berada di ratusan kilometer dari Anak Krakatau. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, udah hoax?
0: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya ke Jang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem persapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

centong nasi mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik.

Dari program Satu Kami Informasi dan Inspirasi, Keisha, I love you, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program Satu Tarakan. Mendengar kalau beberapa waktu ini ya, bandara itu tutup, Bandara Suta. Mungkin perlahan-lahan kita doakan aja untuk teman-teman yang ingin pulang ke daerah masing-masing, tapi bandaranya tutup karena erupsi. Semoga aja cepat dibuka dan cepat kembali berkumpul bersama orang-orang terkasih. Pendengar, perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 8 September. Itu kalau di daerah Sumatera ya, Banda Aceh dan Bengkulu itu berawan, Medan hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabut, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia ya, tepatnya di hari Selasa 8 September 2026. Perakiraan BMKG Mita Ali mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG. Dan kalau untuk di Sumatera, tapi kalau di Jawa, serangan Surabaya berawan, Jakarta cerah berawan, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan, Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar berawan, Mataram dan Kupang berawan tebal. Untuk di Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan, Samarinda udara kabur ya, dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk di daerah Sulawesi, Mamuju dan juga Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah berawan, Gorontalo dan Kendari berawan tebal, sedangkan Manado berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan juga Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Ambon, Manokwari dan juga Jayapura berawan. Nabire hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Merauke udara kabur. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk pendengar yang ingin bepergian keluar daerah ya, seperti Sumatera, daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua, jadi tahu cuaca di sana seperti apa. Jadi ada rencana untuk bepergian melalui jalur udara, kalau kiranya hujan deras ya mungkin bisa dipending dulu. Baiklah pendengar RRI Program Satu Tarakan, Against the Current, Outsiders akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Gini Bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sih mantep, sih gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tau Bu. Ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget.
1: Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Berilah bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi 99,9 MHz dan juga 97,9 MHz AM di 1350 KHz. Hadir menemani Anda untuk pagi hari ini lagu dari miliknya The Groove, Forever You'll Be Mine, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Pendengar, satu lagi dari miliknya di Korea, Krisya, akan kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan sebelum kita mengikuti berita Kaltara tepat di jam 7 pagi ini. Ajak.

Dan inspirasi. Satu lagi dari media di Korea Krisya sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita nantikan berita Kalsara tepat di jam 7 pagi untuk hari ini.

0: Makanya saya menghimbau kepada masyarakat agar melihat pengumuman di...
1: Jadi penanganan stunting itu bukan hanya balitanya saja yang kita tangani, tapi pencegahan.

0: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Selasa 8 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Perumda Tirta Alam Tarakan mulai menerapkan distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan. Kebijakan ini dilakukan akibat sejumlah embung mengering dan turunnya produksi air, dampak minimnya curah hujan di Tarakan lebih dari sebulan.
1: Makanya saya menghimbau kepada masyarakat agar melihat pengumuman di PDAM, di media sosialnya PDAM, komunikasi di media sosialnya PDAM, agar tahu jadwal kapan mereka hidup, kapan mereka mengalir.
2: Kondisi sejumlah embung di Tarakan, Kalimantan Utara, mengering, dampak minimnya curah hujan lebih dari sebulan. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan. Ia mengatakan, embung yang mengering yaitu embung Binalatung dan embung Rawasari. Selain itu, air baku di embung Persemayan juga tidak bisa diambil lagi karena volumenya yang semakin menyusut. Akibatnya, debit air baku saat ini turun jadi 142 liter per detik dari sebelumnya 333 liter per detik. Kondisi ini membuat aliran air di daerah perbukitan dan pesisir tidak bisa mengalir. Karena itu, mulai Senin 7 September, Perumda Tirta Alam Tarakan mulai melakukan distribusi air secara bergilir. Iwan Setiawan mengimbau pelanggan memantau jadwal giliran melalui media sosial resmi Perumda Tirta Alam Tarakan.
1: Nah, tadi kita lihat kan di embung Binalatung, itu kan sudah habis airnya. Bahkan di lubang isapnya sudah tidak bisa mengisap lagi. Nah, itu kita buang, kita tangkap di intake di sungai bawah. Nah, untuk produksinya itu sekarang itu turun dari 340 liter per detik sekarang tinggal 191 liter per detik dari 333, artinya turun 142 liter per detik. Nah, ini mengakibatkan untuk daerah perbukitan dan daerah pesisir ini tidak mengalir. Nah, tadi sudah kita rapatkan, kita diskusikan dengan tim distribusi dan produksi, mungkin nanti akan kita gilir dua hari sekali. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat agar melihat pengumuman di PDAM, di media sosialnya PDAM, komunikasi di media sosialnya PDAM, agar tahu jadwal kapan mereka hidup, kapan mereka mengalir, kapan mereka dimatikan alirannya. Nanti kita akan bergilir.
2: Yang menjelaskan, dari kondisi yang terjadi ini, sekitar 30% atau 15.000 pelanggan terdampak penurunan produksi, terutama wilayah yang dilayani oleh instalasi pengolahan air IPA Kampung 1, meliputi Kelurahan Mamburungan, Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Belum Panjang, serta bagian sumit pantai. Sementara wilayah yang masih aman, diantaranya yang dilayani oleh IPA Kampung Bugis dan IPA Juwata serta Bengawan. Selain sistem bergilir, Perumda Tirta Alam Tarakan juga menyiapkan pendistribusian air gratis menggunakan tangki untuk wilayah yang benar-benar tidak mengalir. Pendistribusian dilakukan sesuai permintaan RT. Ia mengimbau masyarakat untuk dapat menampung air saat aliran hidup agar memiliki cadangan saat jadwal dimatikan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menanggapi keluhan masyarakat serta temuan ombudsman terkait oknum juru parkir yang menarik biaya tanpa memberikan karcis resmi, pengelola perparkiran PT Urban Park Nusantara Jaya menegaskan kesiapan untuk menindak tegas oknum jukir nakal.
3: Baik, ini apa saja yang bisa diadukan di sini, Mbak Saleha?
4: Semua, jadi selama itu menggunakan atribut kami adalah petugas resmi dari kami.
3: Betul.
4: Mohon masyarakat untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sediakan.
5: Menanggapi keluhan masyarakat serta temuan ombudsman terkait oknum juru parkir yang menarik biaya tanpa memberikan karcis resmi, Koordinator Lapangan PT Urban Park Nusantara Jaya, Syarifah Saleha Fariza, menegaskan bahwa seluruh juru parkir resmi wajib mengedepankan pelayanan yang ramah dan menyerahkan karcis resmi kepada pengendara. Untuk menampung aspirasi masyarakat, pihak pengelola telah membuka hotline pengaduan yang resmi, warga diminta melengkapi laporan dengan bukti berupa foto atribut petugas, nama, serta lokasi kejadian agar dapat segera ditindaklanjuti oleh tim pengawas yang disiagakan di tiap wilayah.
4: Bisa dicatat, ada nomor kami 0852-4599 5885
3: 5885. Iya, baik. Ini iya. Apa saja yang bisa diadukan di sini, Mbak Saleha?
4: Semua. Jadi selama itu menggunakan atribut kami adalah petugas resmi dari kami.
3: Betul.
4: Mohon masyarakat untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sediakan. Kalau perlu divideokan, terus minta atributnya ya, minta foto atributnya kan ada nama, terus titik lokasi parkir di mana. Jadi kami punya pengawas masing-masing lokasi, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara itu masing-masing ada pengawasnya.
5: Terkait keberadaan juru parkir liar atau oknum berulah mirip preman, Syarif menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga kepolisian untuk menertibkan serta merangkul mereka agar mengikuti aturan resmi. Pengendara pun diimbau untuk tidak ragu melapor demi kenyamanan bersama. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Jawa Tarakan memperkirakan selama satu minggu ke depan curah hujan di Tarakan masuk kategori rendah.
6: Untuk hari ini di Tarakan ya, untuk Tarakan pada siang hari ini bisa mencapai 32 derajat.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memperkirakan selama satu minggu ke depan curah hujan di Tarakan masuk kategori rendah. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reja Saputra mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca, potensi hujan di kota Tarakan di bawah 35 mm per pekan, sehingga cuaca pada siang hari lebih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, sehingga suhu udara panas masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Reja menjelaskan dengan kadar 35 mm per pekan hujan di wilayah Tarakan tetap ada, namun intensitasnya tidak merata dan singkat.
6: Tarakan pada siang hari ini bisa mencapai 32 derajat. Wilayah Tarakan ini bukan berarti tidak ada potensi hujan sama sekali, ada potensi, intensitasnya itu rendah dan cenderung hujan itu yang menjadi lokal tidak merata dan cenderung singkat juga. Curah hujan itu masih dalam kategori rendah, yaitu di bawah 35 mm per pekan.
7: Adapun untuk kabut asap sendiri, diungkapkan Reja merupakan kabut asap kiriman dari luar Tarakan dan masih dirasakan oleh masyarakat Tarakan. Kabut asap tersebut berasal dari Berau, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Bulungan. Dengan cuaca panas disertai kabut asap dan minim curah hujan, Reja meminta masyarakat tetap memantau perubahan cuaca lewat aplikasi BMKG. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, pemerintah Kabupaten Malinau menjalankan dua strategi sekaligus dalam upaya menekankan angka stunting, yakni penanganan balita yang telah teridentifikasi dan mencegah sebelum masa kehamilan.
8: Jadi penanganan stunting itu bukan hanya balitanya saja yang kita tangani, tapi pencegahannya juga harus kita lakukan. Jangan sampai ibu-ibu yang melahirkan ini nanti menyumbang balita stunting. Jadi itu yang kami lakukan.
9: Pemerintah Kabupaten Malinau menerapkan dua strategi dalam intervensi stunting, yaitu penanganan balita yang telah teridentifikasi dan pencegahan sebelum kehamilan. Strategi pencegahan menyasar remaja putri, wanita usia subur, calon pengantin, hingga ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan kedua strategi tersebut dijalankan untuk menekan kasus stunting sekaligus mencegah munculnya kasus baru. Strategi ini diawali dengan Kecamatan Malinau Utara sebagai pilot project.
8: Kegiatan yang kami lakukan yaitu penanganan balita stunting itu sendiri, kemudian pencegahan. Nah, kalau penanganan balita stunting itu ya balita stunting yang ada di mana

0: sama aspeknya.
1: Yuli juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam intervensi stunting. Tak hanya tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, desa, RT, PKK, dan kader perlu terlibat untuk memantau kondisi sasaran hingga tingkat keluarga. Salah satu cara yang disebut cukup efektif untuk pemantauan pertumbuhan balita yakni melalui posyandu. Orang tua didorong membawa anak setiap bulan agar pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui secara berkala sekaligus memudahkan tenaga kesehatan menemukan masalah pertumbuhan sejak awal. Data Dinas Kesehatan hingga Juni 2025 menunjukkan prevalensi stunting di Malino sebesar 13,03%. Pemerintah Kabupaten Malino menargetkan prevalensi tersebut turun hingga sekitar 11% pada tahun ini. Dua strategi tersebut kemudian diarahkan untuk menghasilkan intervensi yang lebih spesifik baik terhadap anak yang sudah mengalami stunting maupun kelompok yang memiliki faktor risiko. Adin Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malino menggelar kegiatan bedah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik sebagai upaya dorong partisipasi masyarakat di seluruh tahapan pemilu.
3: Salah satu isu yang menarik perhatian dan perlu kita kaji secara mendalam adalah mengenai potret partisipasi pemilu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.
4: Bedah buku seri 1 berjudul Potret Partisipasi Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik pada Senin 7 Agustus 2026 berlangsung secara daring, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Malino, Marcelino Esos. Sedangkan penulisnya adalah peneliti di bidang politik, pemilu, dan demokrasi Aki Datul Iza Chain, Esos MIP, dengan dua orang panelis yaitu Khairul Liza SHI MH selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Jul Kasman Esos MSI Direktur Eksekutif Agora Research Center. Ketua KPU Malino Marcelino menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud komitmen KPU Malino untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas wawasan kepemiluan berbasis kajian akademis yang ilmiah. Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu terus berkembang seiring kemajuan teknologi yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia.
3: Salah satu isu yang menarik

0: partisipasi pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih di TPS. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi tahapan pemilu sejak awal, terutama untuk mencegah pencatutan identitas sebagai anggota ataupun pengurus partai politik tertentu. Pemanfaatan teknologi seperti Sipol juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
1: Sementara itu, peneliti bidang politik, pemilu, dan demokrasi Aqidatul Izza Jain, Esos, MIP selaku penulis yang menjadi narasumber dalam bedah buku tersebut mengakui banyak hal yang bisa diungkap dalam partisipasi masyarakat meski diakuinya belum bisa mewakili secara keseluruhan.
2: Kalau kita flashback di pemilu 2019, saat itu belum ada sipol begitu ya. Jadi ketika ada kasus-kasus nama tercatut dalam proses pendaftaran verifikasi partai politik itu belum bisa disikapi, warga belum bisa misalnya melaporkan lewat sipol seperti sekarang ya, lewat apa, mengecekin info pemilih dan sebagainya. Kemudian dengan adanya sipol saat itu juga ada survei dari Kompas, di mana karena ini satu aplikasi teknologi yang baru ya, jadi pemahaman masyarakat terkait keberadaan sipol ataupun info pemilih itu juga masih rendah begitu. Kalau dilihat di survei Kompas, memang saat itu masyarakat masih tidak tahu ya apa itu sipol, apa itu info pemilih, kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya.
1: Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat bahwa setiap tahapan pemilu memerlukan pengawasan dan keterlibatan semua pihak demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Embung mengering, PDAM Tirta Alam Tarakan terapkan skema

0: pengalian distribusi ke rumah-rumah pelanggan. Pemerintah Kabupaten Malinau menjalankan dua strategi sekaligus dalam upaya menekan angka stunting di bumi intimu. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Lini Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian berita Kamparan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Bulungan semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabur.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
0: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
8: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Usah lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Eh, cantik. Aku jangan buat. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku putri.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Itu masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

pendengar, satu lagu dari miliknya William Gallagher, Wall of Glass, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz pendengar. Ya, untuk Anda yang mungkin hari ini lagi sakit, kesehatannya lagi terganggu, lagi batuk pilek, pendengar, semoga cepat sembuh, cepat kembali untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, informasi yang satu ini datang dari KAI, Gojek dan Pemkot ya, yang memperkuat transportasi dan juga operasional kereta cepat WUS tetap aman dari abu vulkanik. Ya, informasi-informasi yang saya bacakan tadi mendengar dapat anda baca selengkapnya melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, seluruh perjalanan kereta cepat WUS beroperasi aman di tengah sebaran abu vulkanik. Erupsi Gunung Anak Rakatau belum memicu gangguan perjalanan armada pada koridor jalur Jakarta hingga Bandung. Pengelola merilis data operasional harian guna memastikan kelancaran sarana transportasi tersebut. Pada Senin 7 September 2026, petugas mengoperasikan KA konfirmasi dari kedua arah sebelum pemberangkatan penumpang awal untuk memantau kondisi visual. Jadi pusat kendali operasi atau Operation Control Center mencatat seluruh prasarananya yang vital berfungsi sangat normal. Komponen jaringan listrik aliran atau overhead canary system bersama persinyalan juga tetap bekerja baik. Sistem otomatisnya dan menerbitkan notifikasi pengamanan apabila mendeteksi gangguan parameter abnormal di area perlintasan. Kecepatan laju kereta cepat dapat berkurang secara mandiri demi menjaga aspek keselamatan seluruh penumpang. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menyatakan peningkatan pemantauan dilakukan pada kondisi operasional armada. Pengawasan berlapis tersebut melibatkan unit operasi, keselamatan serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi massal. Ya, pendengar, selanjutnya dapat Anda baca melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami pendengar, dan juga jangan bosan-bosan dengerin 97,9 MHz. Ya, pendengar RRI program Satu Tarakan, informasi selanjutnya datang dari kota Tarakan ya. Sempat hujan tadi barusan aja nih di daerah Kampung 4 nih, tapi barusan berhenti sekitar 3-10 menit ya, cukup deras pendengar, tapi sayangnya intensitas hujannya tidak lama ya. Jadi untuk Anda yang mungkin aliran airnya di rumah mati karena 2 hari sekali akan ada pemberhentian aliran air bergilir ya, jadi tetap hemat menggunakan airnya, juga jangan dibuang-buang yang tidak penting pendengar. Ketika hujan airnya harus ditampung juga ya, menampung air hujan. Dan untuk Anda pastinya ketika airnya udah jalan, cari penampungan dulu nih, supaya nanti untuk stok 2 hari itu tidak sulit. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tepat di jam 8 pagi ya, kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan juga kami mau informasikan juga untuk Anda, kabut asap yang masih menyelimuti Kaltara, jarak pandang itu kemarin sempat turun hingga 1 km. Jangan lupa untuk keluar menggunakan masker pendengar, dan juga ketika aktivitas di luar ruangan itu diminimalisir. Jangan terlalu beraktivitas di luar ruangan kalau memang bisa di dalam rumah, ataupun aktivitas menggunakan mobile ya di ruangan tertutup, silahkan. Tapi untuk aktivitas di luar, sedikit diminimalisir, karena tidak baik juga untuk kesehatan ya pendengar. Jangan lupa
tetap jaga kebersihannya. Baiklah pendengar RRI, program Satu Tarakan dimanapun Anda berada, untuk hari ini yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Jangan lupa untuk minum vitamin, banyak-banyak minum air putih. Dan untuk Anda yang mungkin ketika baru masa pemulihan, jangan lupa obatnya diminum dan minum vitamin. Ya, tetap berolahraga pendengar, walaupun olahraga ringan sekitar 10 sampai 15 menit di rumah. Kalau memang enggak bisa keluar rumah, cukup di halaman saja atau bahkan di rumah saja, olahraga-olahraga ringan. Yang penting keringatnya keluar sedikit, enggak apa-apa ya. Yang penting badan bisa bergerak, tidak kaku. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih